0: orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103.6 Jati FM.
3: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM.

Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Primila s radosti ga umatne Jack in
1: the Heart of Banda Aceh.
2: Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Inilah 103,6 Jati FM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: The heart of Banda Aceh.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
2: Seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap harapan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM. Dari

0: Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Spaghetti. Sapa pagi jati untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Dwi dan juga
1: Kalia
0: hadir menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: jadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 JT FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga bisa menikmati waktu di weekend ini ya. Udah di 16 Mei, udah lewat pertengahan bulan, satu hari. Iya, satu hari ya. Semoga
1: satu hari lewatnya aja ya.
0: Bener. Semoga nih masih happy ya menikmati bulan Mei yang katanya salah satu bulan paling baik di tahun ini.
1: Kenapa tuh?
0: Banyak long weekend-nya dong.
1: Iya dong, karena ini kita lagi long weekend kan, Dwi. Setelah itu juga akan ada long weekend ya, Idul Adha ya.
0: Bener. Kan? Jadi kita bakal ada libur lagi nanti di tanggal 27, hari Rabu sih. Tapi kan setelah itu bakal ada cuti bersamanya lagi.
1: Wadidaw.
0: Makanya katanya bulan Mei ini salah satu bulan paling baik. Terus juga katanya bulan Mei ini paling cepat juga dibandingkan April. Kenapa ya?
1: Karena banyak liburnya.
0: Mungkin ya. Jadi katanya kalau bulan April itu lama, kalau bulan Mei itu ngebut. Tahu-tahu udah pertengahan bulan aja.
1: Karena ya liburan. Jadi kita merasa senang dan happy kali dia. Jadi nggak kebayang pekerjaan-pekerjaan yang harus disesuaikan.
0: Ya, walaupun numpuk, biarin aja. It's okay. Nah, ngomongin tentang long weekend ya rekan Jati, ada yang milih untuk pulang kampung, ada juga yang akhirnya punya waktu untuk istirahat setelah hari-hari yang padat ya kali ya.
1: Bener, karena udah padat kemarin-kemarin ya Dewi. Jadi akhirnya ya long weekend ini dimanfaatkan sebaik-baiknya buat jalan-jalan atau liburan kumpul keluarga barangkali.
0: Iya, jadi memang kayak aduh kapan lagi nih, karena nanti kita bakal Idul Adha udah bakal sibuk lagi.
1: Benar gitu. Sibuk sama apa Dwi?
0: Sibuk sama iya
1: kurban ya.
0: Iya, kurban seperti lebaran biasanya ya. Cuci rumah mungkin.
1: Aduh. Ini kebiasaan ibu-ibu sih.
0: Iya sih, tapi kalau misal bagi kita nih harus ikut gitu ya.
1: Kalau tidak ikut nggak,
0: kita gak lebaran. Bakal jadi kurban kah? Enggak, jangan dong, ya ampun serem banget ya. Tapi apapun rencananya rekan Jati, semoga di long weekend ini bisa jadi waktu yang menyenangkan dan bikin energi kembali penuh ya.
1: Amin.
0: Karena emang jadi momen yang paling ditunggu-tunggu nih rekan Jati. Jadi kayak akhirnya punya kesempatan untuk berhenti sebentar, terus juga nikmati waktu lebih santai. Bahkan menurut beberapa penelitian, melakukan aktivitas yang menyenangkan saat libur bisa ngebantu menurunkan stres dan memperbaiki mood sebelum kembali beraktivitas.
1: Wow, hebat ya, long weekend ternyata bisa membuat kita kembali happy setelah dalam posisi yang kayak capek banget kerja.
0: Wow.
1: Kayaknya bulan depan nunggu Mei deh.
0: Enggak dong.
1: Lain lagi.
0: Lain lagi dong. Kalau di Juni sih sebenarnya ada, tapi ya manfaatkan
1: satu
0: aja. Enggak banyak-banyak ya rekan Jati. Dan juga di zona spageti kita menungguin nih ya, atensi Anda yang mau gabung langsung aja di 08116821036
1: atau di 06514103.
0: Betul. Ada yang mau share juga pengalaman long weekend-nya? Sekarang saya lagi di mana nih? Saya lagi liburan.
1: Iya, saya lagi di Sabang nih.
0: Waduh, emang
1: lagi snorkeling.
0: Lagi cobain ini ya, papan pedal ya.
1: Atau mungkin lagi naik gunung.
0: Lagi muncak ya,
1: iya.
0: Luar biasa. Ntar kita dibilang emang kalian yang terjebak di studio. Gak apa-apa, kita temanin kok. Yang penting kita bisa menghibur kan Jati, kita happy ya kali ya.
1: Iya benar sekali.
0: Dan tentunya kita nantikan atensinya ya, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kenangan indah bersama sahabat memang selalu dirindukan. Namun jika persahabatan itu tulus, insya Allah, Allah akan mempertemukan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati, masih di zona spaghetti sapa pagi Jati ya, yang bakal ngasih informasi seputar wisata dan bisa jadi referensi Anda ke depannya.
1: Iya, benar sekali. Jadi dengan ada spaghetti bisa dapat info-info terupdate gak sih?
0: Benar.
1: Seputar liburan tapi.
0: Kalian kalau misalnya kita dapat lagi nih long weekend, enaknya kemana sih?
1: Kayaknya maunya ke Sabang sih.
0: Ke Sabang?
1: Iya, biar bisa snorkeling kan. Kayaknya pengen snorkeling atau enggak. Mau ke kilometer nol sih.
0: Belum pernah?
1: Belum, terakhir kali cuman sampai ibu. Ih, gak seru, cuma sampai situ. Pengennya kan ke kilometer nol.
0: Oh, karena memang ada yang bilang kalau misalnya kita ke Sabang harus ke 0 km ya. Atau kilometer 0
1: atau 0 km?
0: Yang mana nih? 0 km atau kilometer 0? Coba kita tanya ke Azu kali ya. Nah, ngomongin tentang wisata nih rekan Jati, apalagi long weekend yang liburnya itu lama banget, kita punya banyak waktu untuk merencanakan, nggak merencanakan sih, tapi lebih ke menikmati liburannya. Kalau merencanakan udah terlambat ya. Dan mungkin nih Anda bisa ikutin ya rekan Jati, satu program pemerintah Korea Selatan tapi.
1: Jauh ya, Korea jauh. Selatan ya.
0: Bener.
1: Kalau Indonesia kapan?
0: Indonesia kapan? Bentar dulu nih. Nah, pemerintah Korea Selatan ini sekarang lagi membidik 440 ribu kunjungan wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Korea Selatan sepanjang tahun 2026.
1: Waduh, 440 ribu, rame. Bener. Ya.
0: Apakah kita bisa masuk ya salah satunya?
1: Semoga ya, semoga bisa ke Korea.
0: Semoga ya. Adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu mempromosikan pariwisata Korea melalui pameran perjalanan Korea Hybrid Travel Fair 2026. Dan acara ini merupakan salah satu upayanya nih untuk mencapai target 440 ribu kunjungan wisatawan ke Korea Selatan. Dan juga dikatakan rekan Jati dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO yaitu Anton Sumarji juga bilang kalau Korea itu termasuk salah satu destinasi tujuan favorit wisatawan Indonesia.
1: Kenapa ya?
0: Tahu dong.
1: Ada apa-apanya? Atau karena pohon sakura? Pohon sakura di Jepang ya?
0: Apa?
1: Pohon sakura.
0: Pohon sakura di Jepang.
1: Jadi kenapa ya kira-kira orang Indonesia suka ke Korea?
0: Ya mungkin karena budaya yang beda, iklim yang beda juga. Terus juga ya sekarang juga dunia hiburan Korea kayaknya sekarang lagi naik daun ya. Dari dulu sih. Jadi kayak, saya mau datangin ini. Apalagi kalau ada konser mungkin ya, ayo mau ikut dong.
1: Wah, tapi memang kesempatan untuk long weekend ini bisa kemana aja gak sih, Dwi?
0: Benar. Jadi mungkin Anda nih rekan Jati yang udah, kalau misalnya long weekend kali ini maunya istirahat di rumah, maunya recharge energi atau mungkin ya udah di rumah aja dulu gitu. Mungkin long weekend kedepannya bisa jalan-jalan, bisa liburan. Dan Korea Selatan ini bisa jadi
1: salah satu destinasinya ya.
0: Benar. Nabung dulu sih kita ya, tapi ya.
1: Berapa lama kita harus menabung?
0: Berapa lama? Yang penting sedikit-sedikit.
1: Lama-lama jadi bukit.
0: Insya Allah ya. Dan juga rekan Jati, itu dia informasi dari Korea Selatan yang katanya sedang menargetkan 440 ribu kunjungan wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Korea Selatan sepanjang tahun 2026. Semoga kalau misalnya mau kita bakal apa nih? Kita bakal bagiin pengalaman liburan ke Korea Selatan enggak ya?
1: Masalahnya kita belum melibur.
0: Belum pernah ya. Kita bakal kasih tipsnya sih. Ayo kita nabung bareng-bareng ya.
1: Ayo.
0: Semuanya harus nabung, semuanya harus diperjuangkan ya.
1: Iya, benar. Barangkali mungkin hari ini kita berencana, tahun depan kita bisa mewujudkannya.
0: Wow, insya Allah, insya Allah. Ya. Amin. Jadi ini ya, jadi bucket list di tahun ini.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setelah kita dewasa, barulah kita mengerti mengapa orang tua bisa bangun begitu pagi. Mereka bukan dibangunkan oleh alarm, tetapi oleh tanggung jawab dan kerasnya kenyataan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.
0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: 103,6 CTI FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di zona spaghetti bersama Kalia dan juga Dwi. Dan kita masih akan membahas tentang liburan gak sih, Dwi?
1: Bener, karena apalah arti sebuah kesibukan tanpa ada liburan.
0: Cakep. Karena ya gimana ya, kalau kita padat dengan kesibukan, kayaknya ujung-ujungnya kita cari gimana kita bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri atau bareng keluarga, gak sih, Dwi?
1: Bener.
0: Dan kali ini kita ada info apa nih, Dwi?
1: Kali ini kita kayaknya nyebrang dulu ke negara tetangga ya kali ya.
0: Iya, boleh. Tetangga itu ada apa ya?
1: Nah, kita ke Penang dulu, rekan Jati, Penang Malaysia, yang kayaknya kita bisa coba deh paket wisata jalan-jalan sambil makan durian.
0: Wadidaw, bagi yang suka makan durian sih ini.
1: Betul.
0: Pecinta durian, yang enggak suka durian gimana tuh?
1: Ikut aja. Yang penting jalan-jalan.
0: Iya, benar sekali.
1: Tapi emang paket wisata ini mencakup ya akomodasi, tur kebun durian, dan juga pengalaman menyicipi durian premium.
0: Wow, ada kebun duriannya ya.
1: Benar.
0: Kayaknya kita jarang ya ke kebun durian ya. Biasanya kita beli di pinggir jalan sih.
1: Benar, takut ketimpuk aja sebenarnya.
0: Emang bisa ya ketimpuk ya?
1: Karena kan durian ditungguin ya sampai jatuh ya. Tapi nggak tahu sih, agak serem sebenarnya ya. Hanya orang serahkan pada yang ahli saja.
0: Nah, kalau kita ke Penang habis itu nanti ke kebun durian, tiba-tiba jatuh itu gimana?
1: Semoga tidak ya. Jangan bayangkan hal-hal yang tidak gitu ya. Kita positif aja dulu.
0: Nah, rekan Jati, paket wisata edisi musim durian ini ditawarkan sebagai upaya untuk memperkuat sektor pariwisata durian nih, rekan Jati.
1: Wow.
0: Yang sedang dikembangkan di Penang.
1: Apakah ada paket wisata makan gimana sih? Apakah paket wisata makan durian di Malaysia ini menarik nih kali ya?
0: Kayaknya menarik banget sih untuk kita kunjungi, apalagi ada kebun duriannya ya.
1: Jadi sebenarnya nggak ada, bukan seperti kebun stroberi yang ada sensasi metik sendiri ya, enggak sih kayaknya.
0: Nggak berani kita metik sendiri.
1: Metik sendiri mau sejauh apa itu ya?
0: Naik pohon gitu.
1: Nggak mungkin kita panjat pohon durian, tapi memang ya rekan Jati, sensasinya luar biasa, apalagi bagi pecinta durian ya. Dan Ketua Komite Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Penang yaitu Wong Hon Wai mengatakan kalau kampanye ini berlangsung hingga akhir Agustus 2026, tepatnya Minggu 31 Agustus.
0: Agustus, berarti berapa bulan lagi?
1: Iya, ya ampun, bertepatan sama puncak musim panen durian sih katanya ini.
0: Oh, berarti di sana panen duriannya itu Agustus. Jadi dicatat ya, Agustus rekan Jati.
1: Terakhir.
0: Jadi adanya kapan ya?
1: Sekarang udah ada, tapi berakhirnya nanti di Agustus.
0: Oh.
1: Dan paket wisata ini tersedia untuk tur wisata durian ketiga perkebunan durian di balik pulau dan 16 hotel yang berlokasi di Georgetown, Batu, Fringy, dan juga Seberang Jaya, dan juga Bertam. Seberang Jaya gak tuh? Jadi memang rekan Jati, paketnya itu yang gak cuma jalan-jalan, tapi kita juga udah diberikan fasilitas ya, yeah, untuk mendukung aktivitas wisata ini. Dan dirancang ya supaya wisatawan itu punya cara yang lebih nyaman dan juga hemat biaya untuk menikmati durian Penang.
0: Wow, berarti memang dirancangnya biar para pengunjung, para wisatawan itu nyaman dengan biaya yang apa ya, yang cukup
1: di,
0: ya.
1: Iya, yang ditawarkan gitu, kita ditawarkan. Bisa pilih. Jadi memang wisatawan bisa pilih nih paket gabungan yang menggabungkan akomodasi dan juga pengalaman nyicipin durian.
0: Waduh, kayaknya kalau Dwi mau gak?
1: Ayo deh.
0: Ayo, berdua.
1: Sekarang banget nih, ayo. Sebelum Agustus nih.
0: Sebelum Agustus.
1: Dan pilihan ini kayaknya lebih efisien rekan Jati dibandingkan wisatawan tuh harus ngurus setiap kebutuhannya itu secara terpisah.
0: Benar, karena kan lebih efektif juga ya kalau kita udah ada di sana dan udah kayak oh ada akomodasinya dan lain sebagainya. Jadi kita nggak harus mikir nanti kita nginap di mana, transportasinya apa,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Kebun mana nih yang
0: kebun mana
1: yang cocok untuk didatangi? Jangan sampai salah gitu
0: iya,
1: ya
0: kan? Dan takutnya nanti kualitasnya gimana, premium nggak ya kebunnya?
1: Jadi memang semuanya difasilitasi rekan Jati dan ya Apalagi banyak ya di Indonesia sendiri orang-orang pecinta durian ya.
0: Benar, ya. Jangankan di Indonesia ya, di Aceh aja itu kayaknya duit. Kalau tiap ada orang yang jualan di pinggir jalan, pasti ada pembelinya.
1: Betul, pasti rame. Dan rekan Jati, apakah Anda tertarik nih untuk ngikutin paket wisata wisata ke kebun Penang. Durian? Ke Penang, tapi bukan buat berobat, tapi buat beli
0: durian.
1: Karena biasanya kalau orang-orang kita kalau misal ke Penang itu emang biasanya ini ya, nyari pengobatan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Tapi sekarang kita nyari durian ya, please. Dan rekan Jati, kita bakal balik lagi dengan informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini.
0: Di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, ada Seino dari Tasha Kamila ya.
1: Bukan Tasha Rosmala.
0: Iya. Karena kemarin sempat Tasha sempat ini ya bingung juga ngelihat namanya di Spotify ini siapa katanya.
1: Tapi lagu-lagunya dia gitu ya.
0: Iya, padahal lagunya lagu dia gitu. Tapi kita juga bingung sih sebenarnya ya. Tapi ini Tasha Kamila kan.
1: Tasha Kamila yang penyanyi cilik itu kan.
0: Benar, yang selama ini kita tahu yang sekarang sudah lebih dewasa lagi.
1: Iya, sudah lebih dewasa, sudah berkeluarga dan benar, sudah punya dua anak.
0: Dan kita sudah dewasa juga.
1: Baru sadar ya.
0: Baru sadar ya, padahal dulu kayaknya kecilnya bareng gitu ya.
1: Apalagi film-filmnya.
0: Luar biasa. Pasti kenangannya itu aduh.
1: Aduh.
0: Aduh. Mau kecil lagi enggak ya? Mau jadi anak kecil lagi enggak?
1: Mau sih.
0: Mau ya.
1: Iya sih, nanti bisa dengar lagu Tasha apa kalau kita dulu bilangnya ya. Ada CD-nya ya.
0: Iya benar.
1: Dari Anak Gembala sampai lagu-lagu lainnya ya.
0: Luar biasa.

0: Dan terkait informasi kita selanjutnya ya, kalau tadi kita udah jalan-jalan ke Korea, kita juga udah jalan ke kemana tadi, ke Penang Malaysia ya. Sekarang kita ke Jepang nih kali ya.
1: Wah, ngapain kita ke Jepang?
0: Kita mau mau daki kayaknya, enggak. Enggak
1: usah ya. Mau lihat bunga sakura ya.
0: Wow. Nah sekarang ini rekan Jati, bagi Anda wisatawan muslim nih yang mau datang ke Jepang, mereka ini udah mengembangkan ruang salat portable guna memudahkan wisatawan muslim saat bepergian.
1: Masya Allah, berarti kita udah aman nih bepergian karena ada ruang untuk sholat ya.
0: Bener. Nah layanan ini dikembangkan oleh perusahaan Om Kiki Co yang berbasis di Soja, Prefektur Okayama. Dan ruang salat ini namanya prayer room nih, dibuat untuk membantu tempat wisata dan juga pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas ibadah yang tentunya praktis bagi pengunjung muslim.
1: Benar banget Dwi, dan ketersediaan ruang ibadah ini bisa menjadi faktor yang sangat penting dalam memilih tujuan wisata ya. Jadi jangan sampai nanti takut ke Jepang nggak ada tempat sholatnya ya. Dengan
0: susah
1: carinya. Nah dengan adanya ini prayer room, jadi kita bisa berwisata dan juga ibadah kita juga lancar ya Dwi.
0: Alhamdulillah ya.
1: Masya Allah.
0: Ke Jepang aja kali ya.
1: Ayo.
0: Nah ide pengembangan produk ini muncul ya setelah salah satu staf perusahaan melakukan perjalanan ke Prefektur Okayama bersama temannya yang berasal dari Malaysia dan beragama Islam nih. Dan dengan perjalanan ini temannya tuh sulit untuk menemukan tempat untuk sholat.
1: Nah, akhirnya perusahaan tersebut memulai memasarkan produk tersebut pada Desember lalu nih.
0: Dan secara desain ruang salat ini dibuat ringkas ya dan mudah dipasang. Bongkar pasang kan ya.
1: Tapi yang penting ada tempat salatnya ya.
0: Benar. Ini fasilitas yang luar biasa ya rekan Jati, yang memudahkan umat muslim untuk beribadah dimanapun.
1: Benar, daripada sulit menemukan ya enggak apa-apa walaupun bongkar pasang.
0: Bongkar pasang tapi luar biasa. ini sih kita tahu ya teknologi Jepang ya.
1: Yang penting mampuannya ya.
0: Benar. Dan struktur kayunya itu punya tinggi sekitar 180 cm dengan ukuran lantai 150 cm persegi. Bagian lantainya dilengkapi dengan alas tahan air agar mudah dibersihkan. Luar biasa ya. Dan fitur ini dibuat untuk mendukung kebutuhan muslim yang harus membersihkan tangan, kaki, wajah, dan rambut sebelum melaksanakan sholat atau wudhu.
1: Masya Allah. Selain itu, ternyata di prayer room itu ada penanda arah kiblat di bagian langit-langit. Jadi dapat diputar untuk menunjukkan arah Mekah di mana ya.
0: Oh iya, karena bongkar pasang jadi kan tidak ini ya, tidak pasti.
1: Ya tidak pasti, dan karena ada penunjuk arah, akhirnya kita juga tahu oh arah kiblatnya ke sana, oh ke barat, ke selatan gitu.
0: Bener.
1: Ya kan. Yang penting arah Makkahnya sih.
0: Iya, jadi nggak salah-salah gitu ya.
1: Benar.
0: Dan juga rekan Jati, diharapkan ini bisa memperluas tempat ibadah ya aksesnya juga. Dan laporan juga disebutkan kalau hasil survei terhadap wisatawan muslim yang pernah berkunjung ke Jepang, dan di survei itu ditanya nih apakah ketersediaan tempat ibadah sampai prioritas dalam memilih destinasi wisata. Hasilnya emang sebanyak 72% responden laki-laki dan 79% responden perempuan itu menjawab iya, ini merupakan prioritas nih kalau mau berwisata.
1: Benar banget, apalagi bagi kita muslim ya. Karena kalau nggak ada tempat ibadah, sebagus apapun tempat, kayaknya kita mau cepat-cepat pulang sih.
0: Iya.
1: Karena lima waktu.
0: Kita nggak mungkin nih kayak lima waktu, aduh kemana ya, aduh kemana ya. Sedangkan waktunya singkat gitu.
1: Benar.
0: Dan juga pengembangan produk ini diharapkan rekan Jati bisa memperluas akses tempat ibadah bagi wisatawan muslim yang nantinya bakalan datang ke Jepang. Insya Allah kita datang ya.
1: Amin.
0: Kemana aja kita mau ya, asalkan jalan-jalan.
1: Yes.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen rekan Jati di sini.
1: Di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi rekan Jati. Masih ngebahas nih tentang beberapa perkembangan informasi wisata ya. Bersama kita di sini ada saya Dwi dan juga Kalia ya. Hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Nah, kalau ngomongin tentang wisata nih kali ya, terkadang kita harus melihat masa lalu ya.
1: Iya, benar sekali. Jadi kita harus melihat masa lalu karena tanpa masa lalu enggak akan ada masa sekarang, apalagi wow, masa depan.
0: Iya. Aduh. Ini kita bahas sejarah ya. Kita bahas sejarah Nirkanjati, di mana Indonesia tuh punya kawasan kota tua yang masih menyimpan jejak sejarah ratusan tahun lalu.
1: Benar. Kota tua itu ada di mana ya?
0: Coba deh, kita punya banyak kawasan kota tua, ada di mana-mana sebenarnya ya. Mulai dari bangunan bergaya kolonial, kawasan perdagangan kuno, juga perkampungan tradisional yang tetap mempertahankan budaya lokal nih.
1: Jadi gak heran nih kayaknya kalau ada wisatawan yang tertarik dengan kota tua, karena memang kota tua itu bisa menarik perhatian wisatawan.
0: Benar.
1: Karena ingin menikmati suasana klasik barangkali.
0: Benar.
1: Atau mau belajar sejarah.
0: Wah, karena memang terkadang gak semua sejarah ada di buku ya.
1: Iya, kadang-kadang sejarah itu berdasarkan pada pengalaman dan apa yang ditinggalkan. Aduh.
0: Wow. Nah, setiap kota tua di Indonesia itu punya karakter unik, Rekanjati. Ada yang dipenuhi bangunan peninggalan Belanda, ada juga yang kental dengan budaya Tionghoa hingga tradisi Minangkabau.
1: Wow, oh, ternyata banyak ya, beragam ya.
0: Iya dong, Indonesia punya banyak budaya
1: tua.
0: Punya banyak kota tua yang menyimpan sejarah nih, kenapa budaya ini bisa masuk gitu. Dan ada kota tua Jakarta yang selalu terkenal ya, Kalia ya.
1: Iya lagi. Dan kota tua Jakarta, kayaknya kalau udah ke kota tua Jakarta, kalau nggak foto nggak afdol.
0: Iya, kalau nggak masuk, nggak tahu sejarahnya juga nggak afdol sih kayaknya ya.

0: Kota tua ini menjadi Kota tua Jakarta ini salah satu destinasi sejarah paling populer di Indonesia. Kawasannya itu dulu dikenal sebagai Old Batavia. Dia udah berkembang sejak abad ke-16 sampai sebagai pusat perdagangan dan juga pelabuhan penting.
1: Nah, selain itu, kawasan Kota tua ini dipenuhi bangunan berarsitektur kolonial yang kayaknya masih berdiri kokoh ya, dan bisa difungsikan sebagai museum maupun tempat wisata.
0: Wow.
1: Dan tentunya ada beberapa spot favorit wisatawan nih, rekan Jati. Jadi kalau rekan Jati ke Kota tua Jakarta, jangan lupa untuk berfoto-foto ya.
0: Terus juga kita bisa datang ya ke Museum Fathahillah. Wah, pingin banget sih ke Museum Fathahillah ini. Ada Museum Bank Indonesia, ada Toko Merah, hingga Museum Wayang. Jadi emang
1: banyak ya museumnya.
0: Banyak. Karena memang namanya Kota tua ya, menyimpan banyak sejarah sejak dulu gitu. Jadi emang selain berburu foto estetik, pengunjung juga bisa menikmati suasana klasik, sepedaan, naik sepeda ontel
1: warna-warni.
0: Iya. Dan kita bisa muter di sekitar alun-alun Kota tua ini. Dan masih banyak ya Kota tua lainnya di Indonesia ya kali ya.
1: Benar.
0: Kita bahas semua kah hari ini?
1: Gimana ya?
0: Boleh ya? Gak apa-apa, sebagai referensi wisata kita bakal kasih tahu semuanya untuk Anda ya, rekan Jati.
1: Boleh.
0: Boleh banget. Tapi kita dengerin dulu satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, Rekan Jati, memang kita setiap hari ya harus berjuang. Seperti Salma bilang, kalau kita nggak memulai, kita nggak akan dapat apa-apa ya.
1: Iya, dan sebenarnya kota tuh nggak menjanjikan kita apa-apa, mimpi kita aja yang tinggi.
0: Aduh, tapi semoga setinggi apa pun mimpinya ya bisa tercapai ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Amin, seperti mimpi-mimpi kita tadi yang mau makan durian di Penang ya.
1: Iya, atau mau liburan ke Jepang, iya, ke Korea, ke kota tua.
0: Wah. Kalau kota tua ada kota Singkawang nih kali ya. Tadi kita udah bahas kota tua Jakarta ya. Ternyata nggak cuma ada di Jakarta.
1: Oh, ada juga di Singkawang.
0: Benar, di Kalimantan Barat.
1: Aduh, jauh ya. Jauh Kalimantan banget. Barat, Kalbar ya biasa disebutnya ya.
0: Betul. Nah, di sini ini dikenal karena punya nuansa budaya Tionghoa yang sangat-sangat kuat ya. Kota ini dipenuhi dengan bangunan tua bersejarah yang masih terawat sampai sekarang.
1: Waduh, nah salah satu daya tariknya itu adalah rumah-rumah tua peninggalan masyarakat Tionghoa ya, yang sudah berdiri sejak awal abad ke-20. Itu abad ke-20 kapan ya?
0: Sejak awal abad ke-20.
1: Lama ya?
0: Gak usah dipikirkan, kita belum ada ya. Dan selain itu terdapat juga Vihara Tridharma Bumi Raya yang menjadi ikon wisata religi di dan juga sejarah di Singkawang.
1: Wow, kayaknya menarik ya kita kesana dengan nuansa-nuansa yang kayak Tionghoa ya.
0: Ini seperti kata Salma ya, kita harus bekerja keras untuk datang satu-satu ke tempat ini.
1: Iya benar, dan Rekan Jati, suasana kota ini khas. Kalau suasana kotanya khas yang membuat wisatawan seperti dibawa kembali ke masa lampau dengan perpaduan budaya lokal dan Tionghoa yang harmonis.
0: Wah.
1: Berasa harmonisasi ya.
0: Tapi emang ya, kalau misal perpaduan budaya dan juga sejarah itu punya cerita sendiri Rekan Jati yang kalau kita kulik nggak ada habisnya ya kali.
1: Benar, apalagi kalau kita mau kulik gimana sih budaya ini dan Tionghoa ini bersatu ya.
0: Benar, luar biasa.
1: Iya, kayak ini Kalbar loh yang banyak dikenal, kayaknya ada suku Dayak ya di sana ya.
0: Jadi memang Indonesia terkenal dengan sukunya yang banyak dan juga sejarahnya yang nggak ada habis.
1: Iya benar.
0: Nah sebelum kita lanjut, ada yang udah request lagu juga ya. Tadi ada yang request lagunya Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Wah, siapa nih yang bertambah umur hari ini?
1: Aduh, katanya someone spesialnya Bang Sigam.
0: Wah,
1: salam spesial pokoknya dari Bang Sigam ya, yang lagi ulang tahun. Walaupun kita gak tahu nih someone-nya tuh siapa.
0: Gak tahu nih, kata Bang Sigam katanya rahasia.
1: Iya, rahasia dan beliau sepertinya tidak mau menyebutkan siapa namanya.
0: Iya, katanya kalau misalnya disebutkan nanti nggak spesial lagi. Kita jadi tahu gitu ya. Langsung aja Rekan Jati, spesial untuk Bang Sigam dan someone spesialnya dan untuk Anda yang lagi berulang tahun hari ini.

0: Ya, selamat ulang tahun untuk Anda yang lagi berulang tahun hari ini, Rekan Jati. Semoga berkah selalu umurnya, cita-cita yang bisa tercapai. Terus apa lagi? Terus apa lagi nih kalian nih?
1: Terus apa lagi ya? Terus semoga berkah usianya ya.
0: Udah tadi.
1: Oh, udah ya. Apa lagi ya? Semoga hari-harinya semakin menyenangkan dan membahagiakan.
0: Amin.
1: Dan menjadi dewasa yang semakin berbakti dengan orang tua barangkali.
0: Amin. Rezekinya lancar terus.
1: Rezekinya lancar terus.
0: Cita-citanya impiannya semuanya ya, bisa
1: impiannya
0: terpenuhi
1: dan bisa jalan-jalan.
0: Wah.
1: Liburan ya. Bisa ke Sabang atau mau ke Penang ya kan, ke apa namanya tadi, ke kebun durian Penang ke Korea, Jepang, atau mungkin ke kota tua.
0: Wah, kemanapun impian Anda, Rekan Jati, semoga dipermudah ya setiap prosesnya dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik.
1: Amin.
0: Dan Rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang udah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com.
1: Dan juga di live TikTok kita.
0: Iya, di Radio Jati FM Banda Aceh. Dan Rekan Jati, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Happy long weekend yang bisa long weekend. Selamat menikmati waktunya yang gak bisa, semangat ya. Semua punya waktunya ya. Dan juga sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Spaghetti dari Sabtu sampai dengan Minggu di jam yang sama ya.
1: Iya, besok juga ada spaghetti ya, Rekan Jati.
0: Wah, ada kali ya.
1: Ya, ada kali ya besok. Jadi jangan lupa konsen ya.
0: Dari jam 8 sampai jam 10. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Selama kamu masih berdiri dan masih punya kekuatan, cobalah ulurkan tanganmu kepada mereka yang sedang jatuh, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali pagi hari ini Rekan Jati bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, seperti biasa Rekan Jati, selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info-info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jetty FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jetty, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga weekend ini jadi waktu yang adem buat keluarga kecil kita ya. Saya mau menyapa rekan Jetty yang saat ini sedang beraktivitas di rumah, di kantor, atau yang sedang melakukan kegiatan di luar ya. Kiranya rekan Jetty di pagi hari ini bisa melakukan seluruh aktivitasnya dengan lancar, amin. Bagi Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa berhati-hati ya. Musim hujan dan angin sudah mulai datang. Pastikan Anda membawa perlengkapan yang diperlukan saat di luar rumah. Mari kita jaga kesehatan kita dengan baik, karena kesehatan kita adalah harta. Tetap terus di sini, di 103,6 Jetty FM.

Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya putarkan untuk Anda di pagi hari ini. Rekan Jati, coba jujur deh, pas weekend tiba pasti rasanya lega banget kan ya. Akhirnya bisa istirahat dari kerjaan, bisa rebahan bareng pasangan, gak dikejar deadline. Oh, I love weekend, itu wajar banget ya. Kita ini manusia, kita butuh waktu buat isi ulang tenaga, butuh di charge kayak HP ya. Tapi yuk kita pikir bareng-bareng, weekend itu ada 48 jam ya, kalau 2 hari satu minggu. Kalau 20 jamnya dipakai buat tidur, kerjaan rumah, dan urusan lain, masih sisa banyak waktu yang bisa kita isi bareng anak ya. Nah, disinilah family time itu penting. Dan ini bukan tugas ibu aja loh, bukan tugas ayah aja, ini kerjaan tim. Tim suami istri, tim keluarga. Nah, family time itu rekan Jati, gak harus mewah ya. Gak harus bawa anak ke tempat mahal. Cukup 30 menit makan siang bareng tanpa HP. 15 menit ngobrol sebelum tidur. 10 menit main bareng peta umpet di ruang tamu. Kecil banget kan? Tapi buat anak usia 2-6 tahun itu besar banget loh maknanya. Rekan Jati, anak itu butuhnya kualitas perhatian ya, bukan sekedar kuantitas. 1 jam ayah main HP di sebelah anak itu gak sama nilainya dengan 10 menit ayah main petak umpet bareng anak. Jadi mulai weekend ini yuk rekan Jati kita bagi tugas ya. Di rumah, misalnya ayah yang ngajakin main, bunda yang siapin cemilan. Atau sebaliknya nih, yang penting anak ngerasa bahwa, wah hari ini ayah bunda fokusnya buat aku. Gitu ya, gak harus juga keluar rumah, tapi di rumah juga tetap bisa mengasihkan. Jadi tips hari ini rekan Jati fokusnya adalah tim keluarga having fun bersama. Yuhu, jangan kemana-mana ya rekan Jati. Tetap di sini setelah nomor bagus berikut ini. Remind Me dari Konrad Sevel kami hadirkan buat Anda.

Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih ngobrolin tentang weekend yang berkualitas ya, bersama dengan keluarga, pasangan, dan anak-anak kita tentunya. Nah, bicarain soal kualitas weekend nih, ngajak main itu penting ya buat anak kita khususnya ya. Tapi main tanpa mainan mahal, ember gayung bisa jadi wahana seru. Ya, rekan Jati jujur nih, sering gak sih kita ngerasa bersalah karena gak bisa beliin anak mainan mahal kayak temennya? Lihat anak orang lain main mobilan remote, anak kita cuma main mobil-mobilan dari tutup botol. Rasanya kok kurang ya? Tapi tenang saja rekan Jati, anak usia 2-6 tahun itu gak butuh mainan mahal katanya ya. Yang mereka butuh itu waktu dan tawa bareng ayah bundanya. Nah, coba ingat waktu kita kecil dulu rekan Jati, mainan favorit kita apa coba? Kebanyakan kan bukan beli ya. Bisa jadi kerang karet gelang, kelereng, kardus bekas, atau main hujan-hujanan. Seru banget kan ya? Karena yang bikin seru itu bukan mainannya sebenarnya, tapi siapa yang main bareng kita. Nah, weekend ini rekan Jati, yuk kita ubah mindset ya. Rumah kita itu gudangnya mainan gratis. Ember bisa kita isi air jadi pantai mini. Kardus bekas bisa jadi mobil balap. Gayung bisa jadi alat siram tanaman, sapu jadi kuda-kudaan. Wah, keren ya. Tapi ingat ya, rekan Jati, kuncinya ada di kata bareng. Kalau anak-anak main sendiri sambil kita scroll HP, ya nggak masuk ya. Yang bikin nempel di hati anak itu pas ayahnya misalnya nih, pura-pura jadi polisi, ngejar pencuri kardus. Wah, terus pas bunda pura-pura kaget waktu disiram air pakai gayung kecil. Nah, ini seru ya. Nah, rekan Jati gak perlu main sampai 2 jam juga, mungkin kita bosen juga ya. Cukup 10-15 menit tapi full fokus. Matikan TV, taruh HP, di 15 menit itu kita jadi anak-anak lagi. Gak usah malu, gak usah jaim. Justru di situ anak kita bisa ngelihat, wah, ayah bundaku asik juga nih ya. Info menariknya rekan Jati, psikolog anak bilang nih, anak yang sering diajak main kreatif pakai barang di rumah, imajinasinya 2 kali lipat lebih berkembang dibanding yang cuma dikasih gadget ya. Karena mereka belajar untuk mikir, ini bisa jadi apa ya? Nah, jadi weekend ini rekan Jati, coba nih ya rekan Jati buka lemari dapur, ambil 3 mainan barang yang aman, ember kecil, gayung, atau sama kain lap gitu ya. Terus tanya ke anak, mau main apa ya kita pakai ini? Biarin anak yang ngarahin. Tugas kita cuma mau ikutin dan bikin heboh. Nggak perlu malu kalau rumah berantakan dikit ya. Nanti juga bisa beresin bareng-bareng. Itu juga bagian dari main kok ya. Nah, oke rekan Jati, intinya gini nih. Mainan mahal itu bagus, tapi waktu ayah bunda nggak tergantikan. Yuk bikin kenangan murah, tapi mahal harganya di hati anak-anak kita.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM.
2: Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Hai Rekan Jati, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang masih mendengarkan ya di 103,6 Jati FM. Masih ngobrol nih ya seputar weekend kita, waktu berkualitas bersama keluarga. Kali ini tentang dengerin itu skill. Ya, judulnya nih bisa anak bercerita, ayah bunda jangan sambil lipat baju. Rekan Jati, pernah gak sih anak lagi heboh cerita tentang mobil-mobilan gitu ya? Terus kita jawabnya, iya sayang iya gitu. Padahal mata kita masih nempel di layar HP. Atau tangan kita masih sibuk lipat baju. Jujur ya, saya juga kadang mau begitu. Gak sengaja sih, tapi tahu gak ya? Ayah dan bunda, Rekan Jati sekalian, buat anak kecil itu rasanya kayak ditolak ternyata ya. Anak usia balita itu dunianya kecil, Rekan Jati. Cerita tentang semut di lantai aja bisa jadi hal yang paling penting seharian buat mereka. Dan pas mereka cerita, sebenarnya mereka lagi bilang tuh ya, ayah bunda, aku mau dengerin, aku mau didengerin nih cerita aku gitu ya. Nah Rekan Jati, disinilah skill active listening itu penting ya. Dengerin yang beneran dengerin, bukan dengerin sambil nunggu giliran kita ngomong. Caranya gimana? Sebenarnya gampang kok ya Rekan Jati. Pertama nih, kita bisa turunin badan kita sejajar mata anak. Kalau lagi duduk, anaknya duduk, kita jongkok. Biar mereka gak ngerasa bahwa mereka itu kecil dan kita terlalu besar gitu ya. Dan mereka ngerasa bahwa kita setara dan kita serius dengerinnya gitu. Nah yang kedua, matikan gangguan ya, HP, TV gitu ya. Jadi lakukan kontak mata, 10 detik aja udah cukup kok bikin anak ngerasa dihargai ya. Lalu yang ketiga tuh, mengangguk dan ulang. Gak perlu kasih solusi panjang sih ya, cukup bilang aja, oh gitu ya, terus mobilnya nabrak tembok deh, atau apa gitu ya komentar kita ya. Anak bakal semangat lagi cerita. Nah Rekan Jati, tahu gak penelitian bilang

Gak usah kasih nasihat dulu, cukup dengerin aja. Nah, rekan jati, anak akan merasa didengerin itu, dan anak akan merasa percaya dirinya numbuh nih ya, karena dia tahu suaranya penting buat orang tuanya. Ya rekan jati, itu tipsnya buat Anda ya. Tetap terus konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama dengan saya di Zona Family Time, ngobrol seru tentang weekend yang berkualitas bersama dengan keluarga. Ya rekan JT, kadang kerjaan rumah bisa jadi bumerang ya. Gimana nih caranya agar kerjaan rumah kelar tanpa banyak drama? Nah gimana nih kerjaan rumah sama dengan bonding time? Bisa gak sih ya? Nah judulnya nih ya, nyapu bareng itu seru. Ya rekan Jati, sering gak sih ngerasa, duh kerjaan rumah ini gak ada habisnya, anak ganggu mulu, capek deh gitu ya. Nah gimana kalau weekend ini kita ubah cara pandangnya ya. Kerjaan rumah itu gak harus dikerjain sendirian sambil ngomel ya. Kerjaan rumah itu bisa jadi waktu bonding yang seru bareng anak. Coba pikir nih, anak usia 3-6 tahun itu rekan Jati senang banget kalau diajak bantu-bantu. Mereka ngerasa, wah aku udah gede nih, udah bisa bantu ayah bunda. Itu bikin rasa percaya diri mereka naik. Ya rekan Jati, tentu saja jangan dikasih kerjaan yang berat atau berbahaya ya. Kasih yang aman dan sesuai umur saja. Contohnya gini nih, pas mau nyapu, kasih anak sapu kecil atau sapu lidi. Biarin dia nyapu, ikutin kita. Hasilnya berantakan gak apa-apa, yang penting prosesnya. Atau pas lipat baju nih ya, ajak anak milah kaos kaki yang sepasang. Cari ini pasangannya dek, gitu ya. Anak ketawa, kerjaan beres, bonding juga jalan. Atau pas nyiram tanaman nih rekan Jati ya, kasih anak botol kecil, semprotan kecil. Nah mereka paling seneng tuh ya, main air. Nah sekalian kita ngajarin nih, sayang sama tanaman. Nah rekan Jati, info pentingnya nih ya, anak yang dilibatin kerjaan rumah sejak kecil, pas SD atau pas besar nanti, mereka lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Karena mereka belajar, rumah ini rumahku. Rumahku juga, aku juga punya peran di sini. Nah, tapi ada satu kunci rekan Jati biar nggak berantem pas ngajak anak bantu. Jangan tuntut hasil yang sempurna ya rekan Jati untuk anak-anak kita. Kalau baju lipatannya kurang rapi, ya sudah lah. Kalau nyapunya masih ada debu, ya gak apa-apa juga. Yang penting anak semangat bantu. Dan jangan lupa kasih pujian ya untuk prosesnya. Bilang, wah ayah lihat tadi kamu sabar banget nyapu lantai sampai selesai. Hebat banget nak gitu ya. Jangan bilang, masih kotor nih. Beda banget nih sama kakaknya. Wah jangan gitu ya, bahaya tuh ya. Jadi weekend ini rekan Jati yuk kita ubah ya. 30 menit kerjaan rumah jadi 30 menit main bareng. Ayah bisa pegang vacuum cleaner, anak pegang sapu kecil, bunda yang lipat baju. Anak milah kaos kaki sambil nyanyi-nyanyi. Rumah jadi beres, hati jadi senang. Nah kerjaan rumah gak akan habis ya rekan Jati. Tapi masa kecil anak cuma sekali. Mending kita pilih bikin kenangan bareng. Ya rekan Jati, tetap terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kami kembali setelah nomor bagus berikut ini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama dengan saya di Zona Family Time, ngobrol seru tentang weekend yang berkualitas bersama keluarga. Ya rekan Jati, kadang kalau pas kita lagi pengen-pengennya istirahat di weekend gini, lalu ada yang mengganggu gitu ya, bawahnya bikin marah ya. Nah rekan Jati, marah boleh, nyakitin jangan. Kita juga manusia, tapi kata-kata itu tajam. Nah rekan Jati, kadang jujur aja nih ya, ada gak sih hari-hari dimana rasanya pengen teriak gitu ya, anak gak mau mandi, minta ditungguin, gelas pecah, terus semua numpuk, wih rasanya mau meledak gitu ya. Nah tenang aja rekan Jati, itu normal banget ya. Ngurus anak kecil itu nguras tenaga dan emosi. Jadi kalau kita lagi kesal, mau marah, itu wajar. Kita gak dituntut jadi malaikat yang gak pernah emosi. Nah, rekan Jati, yang jadi masalahnya itu bukan marahnya, tapi gimana cara kita nyalurin marah itu di depan anak dan pasangan kita. Rekan Jati, coba ingat-ingat lagi deh, pernah gak sih kita keceplosan ngomong nih, kamu tuh bandel banget sih nak, ayah bunda udah capek loh ngurusin kamu. Wah, terus habis itu kita nyesel sendiri. Pas anaknya diem, matanya berkaca-kaca, hati kita juga sakit kan ya. Nah rekan Jati, di sini kita mau belajar bareng nih, marah boleh, tapi jangan sampai nyakitin hati anak atau pasangan kita dengan kata-kata kita yang meninggalkan luka. Nah rekan Jati, ada satu info penting nih. Anak itu niru 90% cara orang tua ngelola emosi. Jadi kalau kita teriak pas marah, besar kemungkinan pas anak marah nanti dia juga akan teriak. Tapi kalau kita belajar tarik nafas dulu, lalu jelaskan baik-baik pakai kata aku, jangan kamu gitu ya. Lalu bagi peran dengan pasangan. Dari situ anak juga akan belajar untuk mengontrol dirinya, mengontrol emosinya ya. Jadi weekend ini rekan Jati, yuk kita coba bareng-bareng ya. Kalau mau marah, ingat 3 hal. Jeda 10 menit untuk tarik nafas, lalu pakai kata aku, jangan kamu ya. Kamu tuh ya begini-begini. Enggak. Mama tuh mau, bunda tuh mau, kamu begini loh nak. Begitu ya. Dan kemudian berbagi peran dengan pasangan. Enggak apa-apa ya kalau belum berhasil, namanya juga belajar. Yang penting kita udah berusaha jadi ayah bunda yang lebih tenang buat anak kita. Karena anak gak butuh orang tua yang sempurna ya rekan Jati. Anak butuh orang tua yang mau belajar bareng mereka.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya Rekan Jati, itu tadi nomor bagus yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Ya Rekan Jati, gak terasa ya, hampir 2 jam kita habiskan bersama ngobrolin tentang weekend yang berkualitas Rekan Jati. Ya, anak gak butuh orang tua yang sempurna ya Rekan Jati ya. Anak butuh orang tua yang mau belajar bareng mereka. Yang mau minta maaf kalau salah dan yang mau bilang ayah bunda sayang kamu tanpa syarat. Ya Rekan Jati, bicara soal family time ya, waktu bersama keluarga itu kayak nabung ya. Kita gak bakal lihat hasilnya besok, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tabungan pelukan, tawa, dan rasa aman. Itu yang bikin anak tumbuh jadi pribadi yang tenang dan percaya diri. Jadi mulai hari ini Rekan Jati, yuk kita bikin kebiasaan baru ya. Tiap malam minggu sebelum tidur, tanya ke pasangan, apa nih satu hal yang bikin kamu bangga sama kita hari ini? Saling ingetin, saling menguatkan, karena ngurus anak itu kerjaan tim ya. Ayah bunda gak boleh sendiri. Oke Rekan Jati, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya. Makasih udah nemenin nih dari jam 10 tadi pagi sampai hampir jam 12 siang ini. Semoga tips dan ilmunya jadi berkah dan jadi amal jariah buat kita semuanya. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga keluarga kecil kita. Sampai ketemu lagi di weekend berikutnya dengan tema baru yang insya Allah lebih seru ya. Saya Lilis GM, pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Paterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: Kita Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

ketika semua tangan terpaku di dagu. Ragu untuk memulai segala yang baru.

bukan hanya untuk di kanan, tapi dia Panglima Laksamana Jaya memanggil kembali.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Talk Inspirasi.
5: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dari anak. Kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mebo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di siang hari ini. Senang sekali rekan Jati, untuk Zona Women Magazine ada saya Casey sampai dengan jam 4 sore nanti.

0: Talk Inspirasi.
1: PPDI bersama pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial selama ini kita di tahun 2024 aja kita sudah sama-sama diajak untuk membentuk kanun disabilitas misalnya ya.
2: Okay.
1: Habis itu di akhir 2025 ini juga akan berlangsung mungkin ke depannya ada pergub disabilitas. Artinya PPDI yang mengadvokasi semua pemenuhan hak disabilitas itu melalui kanun dan pergub tersebut ya. Jadi artinya kita melihat hari ini Dinas Sosial itu kan apa namanya regulasi untuk kemajuan disabilitas ke depan gitu.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 Jet FM, The Heart of Banda Aceh, How Do I Live, dari Trisa Yearwood, yang menemani kebersamaan kita di 16 menit lepas dari pukul 14, rekan Jati ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja konsen di 103,6 Jet FM. Apa kabar Anda, rekan Jati, di siang hari ini? Sudah selesai makan siang ya? Sudah dari sejaman yang lalu, rekan Jati ya. Dan lanjut dengan kebersamaan dengan keluarga yang bisa dinikmati di weekend, yang memang kalau hari-hari biasa itu sulit untuk mendapatkannya, rekan Jati ya. Tapi di weekend kali ini Anda bisa berkumpul bersama anak gitu ya, dengan suami juga, masih di rumah, rekan Jati ya, istirahat sebelum nanti sore ada rencana untuk keluar bersama. Ya, selamat menikmati weekend Anda. Dan tentu saja seperti biasa di Zona Woman Magazine, saya punya beragam artikel seputar kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup yang memang erat dengan dunianya wanita, rekan Jati ya. Salah satunya itu adalah kecantikan ya. Pernah gak Anda merasa kalau kulit Anda tiba-tiba kemerahan atau perih seperti terbakar, rekan Jati, padahal tidak berjemur lama di bawah sinar matahari? Nah, kondisi ini bisa jadi tanda sun sensitivity ya. Jadi ada sensitif terhadap sinar matahari. Dan ini terjadi ketika kulit mengalami reaksi berlebihan terhadap paparan sinar matahari ya. Biasanya ditandai dengan kemerahan, perih, ataupun ruam. Itu mirip sunburn, rekan Jati, agak-agak seperti terbakar. Hal ini seringkali bukan hanya karena panas mataharinya ya, tetapi akibat penggunaan produk skincare tertentu yang memang kandungannya sensitif terhadap cahaya. Nah, ada beberapa bahan aktif dalam skincare, rekan Jati ya, seperti retinol, AHA, BHA, dan vitamin C, dan dikenal bisa meningkatkan kepekaan kulit terhadap sinar matahari. Misalnya setelah menggunakan produk untuk eksfoliasi di malam, lalu keesokan paginya kulit langsung terpapar matahari tanpa perlindungan, ini bisa membuat kulit bisa lebih cepat iritasi ya. Jadi daripada mendapatkan kulit yang glowing, Anda mungkin justru merasa sensasi terbakar atau muncul flek hitam yang mengganggu. Itulah mengapa, rekan Jati, penting sekali untuk mengenali kandungan skincare

yang ada, yang Anda gunakan gitu ya. Kalau Anda pakai skincare apa, kalau terkena matahari langsung efeknya seperti apa, sehingga Anda bisa menyesuaikan waktu pemakaian produk. Ingat ya, tujuan utama skincare adalah merawat kulit, bukan membuatnya semakin rentan. Jadi pahami kebutuhan kulit dan gunakan produk dengan bijak agar hasilnya maksimal tanpa resiko berlebihan. Nah, yang pertama ini retinol kan Jati ya. Retinol ini dikenal sebagai turunan vitamin A. Ini merupakan salah satu kandungan aktif yang paling banyak digemari dalam dunia skincare ya. Bahkan bahan ini terkenal dengan manfaat anti-aging yang mampu menyamarkan garis halus, kerutan, hingga pori-pori besar. Meski memiliki segudang manfaat, retinol bekerja dengan cara mendorong pembentukan sel-sel kulit baru yang sifatnya lebih tipis dan sensitif. Kondisi ini membuat kulit lebih rentan terhadap paparan sinar matahari. Oleh karena itu, retinol sangat disarankan digunakan pada malam hari untuk meminimalisi resiko iritasi rekan Jati ya. Ada beberapa produk lainnya yang perlu tahu cara pemakaiannya rekan Jati. Nanti akan saya bagikan kembali untuk Anda. Yang ini adalah Teri dengan Biarlah Sendiri. Nomor lama yang sebelumnya dipopulerkan oleh Eddy Silitonga.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa nama transparansi apa namanya?
2: Membangun masyarakat
1: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

0: Tenanglah, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

sudah hadir dari Celine Dion dengan The Reason, menemani kebersamaan kita Rekan Jati 30 menit lepas dari pukul 14 ya. Selamat siang kembali untuk Anda yang baru kembali dari mana nih Rekan Jati ya. Baru kembali dari luar Rekan Jati, dan ini udah siap-siap untuk turun dari mobilnya ya, dan mendengarkan nomor-nomor dari 103,6 Jati FM. Masih belum turun nih Rekan Jati. Masih mendengarkan nomor-nomor yang saya hadirkan, dan saya juga yang tentunya menemani Anda di siang hari ini ya. Dan saya masih kembali lagi seputar produk skincare yang harus dihindarkan dari paparan cahaya matahari Rekan Jati ya, ketika memang mengalami efek apa ya, sensitif seperti terbakar, perih gitu ya. Itu bisa dikaitkan dengan adanya paparan cahaya matahari ya. Yang pertama tadi adalah retinol Rekan Jati ya. Itu baiknya memang digunakan di malam hari untuk meminimalisi risiko iritasi. Selanjutnya kalau di skincare Anda itu ada bahan hidroquinon ya. Ini adalah bahan pencerah kulit yang bekerja dengan menghambat produksi melanin berlebihan penyebab flek hitam dan hiperpigmentasi, sehingga membantu meratakan warna kulit ya. Namun karena kurangnya melanin pada area yang diberi hidroquinon ini tadi, kulit menjadi lebih sensitif terhadap sinar UV dan rentan iritasi jika terpapar matahari langsung. Selanjutnya itu adalah minyak citrus Rekan Jati ya. Minyak citrus ini berasal dari jeruk, lemon, lime ataupun grapefruit yang memang dikenal harum dan bermanfaat untuk menjaga kulit tetap segar dan sehat ya. Namun kandungan tertentu di dalamnya bisa bereaksi negatif saat terkena sinar matahari yang menyebabkan kemerahan, iritasi, bahkan pigmentasi pada kulit. Karena itu penting untuk memastikan tidak menggunakan pelembab atau serum dengan kandungan minyak citrus sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari. Selanjutnya kandungan eksofiliasi Rekan Jati ya. Berbagai jenis asam eksofiliasi itu seperti glycosic acid, lactic acid, kemudian ada juga mandelic acid, salicylic acid ya, dan azelaic acid ini banyak diminati karena mampu mencerahkan, menghidrasi, bahkan dikenal efektif melawan jerawat. Namun karena bekerja dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati, asam eksofiliasi justru membuat lapisan kulit baru lebih terekspos dan sensitif tentunya terhadap kerusakan akibat sinar UV. Untuk itu penggunaannya perlu disesuaikan dengan frekuensi yang dianjurkan agar tidak terjadi over exfoliating Rekan Jati ya, serta selalu dikombinasikan dengan sunscreen demi menjaga kulit tetap aman dan juga sehat. Nah yang terakhir ini Rekan Jati, kandungan antibakteri ya. Itu sering ya di skincare itu ada kandungan antibakteri. Jadi perawatan antibakteri seperti benzoyl peroxide ya, benzoyl peroxide, kemudian ada clindamycin, ini sering direkomendasikan dermatolog untuk mengatasi jerawat. Namun beberapa kandungan aktif di dalamnya dapat membuat kulit menjadi kering yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap sensitivitas matahari dan kerusakan akibat sinar UV. Jadi untuk mencegah resiko seperti hiperpigmentasi, sebaiknya hindari penggunaan produk ini beberapa jam sebelum kulit terpapar sinar matahari langsung. Jadi Rekan Jati, menjaga kesehatan kulit tidak hanya soal memilih produk skincare yang tepat ya, tetapi juga memahami kapan dan bagaimana menggunakannya. Beberapa kandungan aktif memang menawarkan manfaat luar biasa, namun bisa menjadi beresiko bila terpapar sinar matahari langsung. Jadi dengan penggunaan yang bijak serta perlindungan ekstra seperti sunscreen, Anda tetap bisa mendapatkan hasil maksimal dari skincare tanpa mengorbankan kesehatan kulit Anda.

Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya melihat tawamu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Iya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. When You Tell Me That You Love Me dari Diana Ross ya. Nomor lama rekan Jati yang memang masih tetap asik dan tetap enak untuk didengarkan, walaupun sudah ada lebih dari berapa puluh tahun yang lalu rekan Jati ya. Nah rekan Jati, ada satu fenomena yang sering dialami oleh perempuan ya. Ada rasa takut ketika berada di ruang publik, dan ini seringkali dianggap hal biasa. Kalimat seperti jangan pulang malam, jangan jalan sendiri, atau jangan pakai pakaian terlalu terbuka, ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak perempuan tentunya di Indonesia ya. Memang nasihat tersebut kerap disampaikan atas nama, atas dasar perlindungan. Tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa rasa aman perempuan belum sepenuhnya hadir di ruang publik ya. Fenomena ini tidak lahir begitu saja. Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan dalam sejarah Indonesia meninggalkan dampak yang lebih besar dari sekedar luka individu. Dan trauma dapat berkembang menjadi trauma kolektif rekan Jati ya. Yaitu rasa takut yang diwariskan secara sosial dan ini lintas generasi. Ini tulisan yang saya kutip dari femela.com rekan Jati ya. Dalam konteks psikologis, trauma kolektif terjadi ketika suatu kelompok masyarakat mengalami atau mewarisi dampak emosional dari peristiwa kekerasan besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang keamanan ya, hingga ruang publik rekan Jati. Dan American Psychological Association atau APA menjelaskan bahwa trauma berat dapat mempengaruhi rasa aman seseorang dalam jangka panjang, termasuk memicu kecemasan yang tentunya ini berlebihan rekan Jati ya, atau kondisi selalu waspada, gangguan tidur, hingga kesulitan mempercayai lingkungan sekitar. Dan bagi banyak perempuan Indonesia, kewaspadaan itu terlihat dalam berbagai kebiasaan sehari-hari yang kini terasa normal rekan Jati ya. Mulai dari membagikan live location saat bepergian, memilih duduk dekat pintu keluar transportasi umum, berpura-pura menelpon ketika berjalan sendirian, hingga merasa cemas ketika harus pulang malam. Dan kebiasaan tersebut sering dianggap sebagai bentuk kehati-hatian biasa. Namun psikolog menilai, respon semacam ini juga dapat muncul dari rasa tidak aman yang terus diwariskan melalui pengalaman sosial perempuan. Dan WHO, Violence Against Women, menyebut kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak kesehatan mental jangka panjang, termasuk depresi, gangguan kecemasan, trauma psikologis yang berkepanjangan. Dan WHO juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan individu, melainkan isu kesehatan publik dan hak asasi manusia. Dan di Indonesia rekan Jati, persoalan keamanan perempuan di ruang publik masih menjadi perhatian ya. Kalau kita perhatikan kasus pelecehan seksual di transportasi umum, adanya kekerasan berbasis gender hingga intimidasi verbal masih kerap terjadi dan memperkuat rasa waspada perempuan dalam beraktivitas sehari-hari rekan Jati.

Dan situasi ini membuat banyak perempuan tumbuh dengan keyakinan bahwa keamanan adalah tanggung jawab pribadi. Benar ya, kadang kita memang harus begitu rekan Jati. Perempuan diajarkan untuk membatasi diri, menghindari tempat tertentu, hingga mengubah cara demi mengurangi resiko kekerasan rekan Jati ya. Padahal seharusnya hak merasa aman itu adalah rasa yang harus dimiliki oleh perempuan dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Opian Resta saya hadirkan untuk Anda dengan Wanita Indonesia. Ini dia.

0: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Woman in Love dari Barbara Streisand. Saya hadirkan spesial untuk Anda, wanita Indonesia yang tentunya merasakan bahwa rasa aman itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Tidak hanya korban yang dituntut berhati-hati, tetapi juga negara, sistem hukum, transportasi publik, dan lingkungan sosial perlu menciptakan ruang aman bagi perempuan. Ya, adanya trauma kolektif terhadap perempuan juga menjelaskan mengapa banyak penyintas kekerasan seksual ini memilih diam, rekan Jati ya. Korban ini memilih diam, rasa takut disalahkan, stigma sosial, hingga kekhawatiran tidak dipercaya membuat banyak korban memendam pengalaman traumatis mereka selama bertahun-tahun. Dalam masyarakat yang masih sering mempertanyakan perilaku korban dibandingkan tindakan pelaku, rasa aman emosional bagi penyintas menjadi sulit tercipta, rekan Jati ya. Akibatnya trauma tidak benar-benar selesai dan terus membentuk rasa takut yang berkepanjangan, terutama untuk perempuan berada di ruang publik ya. Jadi ketika kita membicarakan trauma bukan berarti membuka luka lama semata, tapi adanya kesadaran terhadap dampak psikologis kekerasan ya. Justru ini penting untuk memahami bahwa rasa takut perempuan bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan. Jadi keamanan perempuan tidak bisa hanya dibebankan pada kewaspadaan individu. Rasa aman ini perlu dibangun melalui sistem sosial yang tentunya lebih responsif ya, bisa lebih respon menjawab, kemudian ruang publik yang aman, termasuk juga penegakan hukum yang berpihak pada korban, hingga budaya masyarakat yang tidak lagi menormalisasi ketakutan perempuan. Sebab bagi banyak perempuan, rasa aman masih menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari.

Iya, masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Nomor lama dari Shania Twain dengan From This Moment. Masih terus rekan Jati tentunya menemani kita di siang menjelang sore hari ini ya. Nah, di sesi kedua kali ini saya mau berbagi ke Anda tentang makanan nih rekan Jati ya. Wah, kalau ngomongin makanan jadi lapar ya. Tapi yang saya mau bagikan ini adalah kita bisa mempertahankan tingkat energi yang tinggi gitu ya. Kita bisa energik sepanjang hari dengan mengkonsumsi ada jenis makanan yang sehat rekan Jati. Dan memang dengan memilih makanan yang tepat, kita dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba, dan mempertahankan stamina yang stabil sepanjang hari. Oleh sebab itu, kita perlu mengkonsumsi kandungan makanan sehat agar memberikan energi yang cukup sehingga menunjang segala aktivitas sehari-hari, rekan Jati ya. Karena tidak semua hidangan yang kita makan bisa menjadi makanan yang tentunya membuat kita sehat, rekan Jati ya. Terdapat beberapa jenis makanan yang dapat kita konsumsi untuk menerapkan pola hidup sehat. Lalu apa saja kandungan makanan yang dapat menunggung energi kita selama seharian beraktivitas, rekan Jati? Berikut ini saya mau bagikan untuk Anda, rekan Jati ya. Yang pertama itu adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh, tetapi tidak semua karbohidrat mempunyai kandungan yang sama. Biasanya karbohidrat kompleks, rekan Jati, ini melepaskan energi secara perlahan sehingga dapat menyediakan aliran bahan bakar yang stabil untuk tubuh. Selain itu, karbohidrat kompleks juga dapat membantu menjaga energi tetap konsisten sepanjang hari. Pertanyaannya ya, karbohidrat kompleks itu apa saja sih ya? Ini jenisnya beragam rekan Jati ya, biji-bijian, ubi jalar, kacang-kacangan. Ini bisa dikatakan makanan yang kaya akan serat dan memperlambat proses pencernaan sehingga energi tubuh tetap terjaga sepanjang hari. Nah, yang kedua adalah protein rendah lemak rekan Jati ya. Jadi protein sangat penting untuk perbaikan otot dan menjaga energi. Selain itu, protein rendah lemak juga membantu menstabilkan kadar gula darah dan menekan rasa lapar. Ini merupakan kunci untuk menjaga energi tubuh ya. Dengan menggabungkan hidangan kaya protein ke dalam menu makanan, tubuh dapat memiliki nutrisi yang dibutuhkan untuk beraktivitas sepanjang hari ya. Di sisi lain, jenis-jenis protein rendah lemak dapat dikonsumsi untuk menu makanan itu ada seperti dada ayam, rekan Jati ya, daging sapi, ikan salmon dan tuna. Kemudian protein nabati lainnya, rekan Jati, ini juga berfungsi untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau tahu ya, protein itu apa saja, jenis-jenis tahu, tempe, kemudian ada ayam, daging sapi, ikan salmon, jenis-jenis ikan-ikanan. Ini baik sekali untuk kesehatan kita dan ini mengandung protein yang rendah lemak tentunya. Masih ada dua lagi rekan Jati ya, saya nanti mau bagikan untuk Anda. Tapi nomor-nomor pilihan tentunya masih terus menemani kebersamaan kita di 103,6 JT FM. Yang ini adalah Raisa dengan Mantan.

0: Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
3: Talk Inspirasi.
4: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
5: Inilah 103,6

Ya, rekan jati, makanan berikutnya yang dikonsumsi itu adalah lemak sehat, rekan jati ya. Kalau tadi protein rendah lemak, selanjutnya lemak sehat. Ini adalah sumber energi yang tahan lama dan sangat penting ya. Tidak seperti karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan energi, ya, lemak sehat ini melepaskan energi secara lambat sehingga tubuh akan tetap bertenaga sepanjang hari ya. Dengan mengkonsumsi lemak sehat, ini dapat membantu menyeimbangkan kadar gula darah sehingga merasa kenyang lebih lama ya. Dan beberapa lemak sehat yang dapat dikonsumsi rekan jati itu adalah kacang-kacangan, alpukat rekan jati ya, suka dengan buah alpukat, ini mengandung lemak sehat, dan juga minyak zaitun. Jadi mengkonsumsi lemak sehat dalam makanan dapat membuat Anda memiliki energi yang stabil ya. Termasuk buah dan sayuran. Buah dan sayuran ini kaya akan vitamin, mineral, dan gula alami yang dapat memberikan peningkatan energi dalam jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, kandungan pada buah juga dan sayuran tentunya membantu tubuh berfungsi secara efisien sehingga dapat mencegah kelelahan. Mengkonsumsi berbagai macam buah dan sayuran rekan jati ya, seperti pisang yang kaya akan kalium, bayam yang mengandung zat besi, kemudian jenis beri juga ya, buah beri yang memiliki banyak antioksidan, ini mampu memberikan tubuh berbagai nutrisi tentunya yang meningkatkan energi rekan jati ya.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Inilah 103,6

kolaborasi yang sangat apik sekali rekan jati antara Ariana Grande dan John Legend yang menjadi original soundtrack dari film Beauty and the Beast. Judulnya juga sama ya, Beauty and the Beast. Nomor yang masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini rekan jati ya. Waktu berjalan terus, gak terasa sudah 30 menit lepas dari pukul 15 ya. Saya mau berbagi tips nih untuk Anda rekan jati ya, bagaimana meningkatkan energi dengan pola hidup sehat ya. Anda bisa mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil dan seimbang sepanjang hari untuk menghindari penurunan energi secara tiba-tiba ya. Jadi lebih baik itu porsi kecil rekan jati. Kemudian mengkombinasikan kelompok makanan seperti makanan yang mengandung protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks. Jadi dengan melakukan hal ini dapat memberikan Anda energi yang tahan lama ya. Dan Anda membatasi camilan olahan ya, dengan memilih makanan utuh yang kaya nutrisi. Jadi daripada makanan-makanan olahan rekan jati lebih baik buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian daripada camilan-camilan yang manis. Kemudian Anda juga bisa memilih camilan yang memiliki kandungan untuk menambah energi seperti yogurt, kacang-kacangan juga dan buah-buahan. Dan Anda bisa menerapkan rutinitas olahraga teratur. Ini juga dapat menjaga tingkat energi secara keseluruhan. Dengan berolahraga, hal itu dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk menggunakan energi secara efisien. Jadi rekan jati yang pasti, menjaga energi sepanjang hari tidak hanya bergantung pada banyaknya makanan yang dikonsumsi, tetapi juga pada jenis nutrisi yang dipilih tentunya. Jadi itu tadi ya, karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, lemak sehat, buah-buahan dan sayuran merupakan sumber energi yang tentunya memiliki nutrisi yang penting dan dapat menjaga kestabilan energi tubuh. Jadi dengan menerapkan pola makanan yang seimbang, tubuh dapat memperoleh energi yang cukup untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, tentunya membuat aktivitas Anda juga lebih optimal.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, kolaborasi antara Agnes Mo dan Titi DJ. Hanya cinta yang bisa. Ya memang hanya cinta yang bisa. Cinta kasih tulus juga, rekan jati, yang mampu mengubahkan hati manusia ya. Rasa cinta yang kita miliki, baik itu kepada pasangan, rekan jati, rasa sayang yang kita miliki juga kepada keluarga, orang tua, teman-teman kita, itulah yang mampu mengubahkan hati kita gitu ya. Oke, nomor yang memiliki makna yang dalam dan kolaborasi yang sangat apik dari Agnes Monica dan juga Titi DJ ya. Lanjut dengan nomor berikutnya, rekan jati, yang sudah terdengar intronya. Ada Boyz II Men, rekan jati, yang mengatakan I'll make love to you. Untuk Anda yang masih konsen di 103,6 JTFM, jangan kemana-mana ya. Tetap di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia spesial untuk Anda.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, Dahata Banda Aceh. Temui aku dari Audi Rekan Jati ya. Dan kebersamaan kita juga untuk di kesempatan sore hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM bersama saya Casey ya. Bertemu kembali di zona yang sama Rekan Jati di setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore ada Woman Magazine bersama saya Casey ya. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, saya Kisi yang bertugas, sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore nih buat rekan JTI. Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. Hari Sabtu, pukul 16, waktunya santai bareng Sheila nih di Zona Lagu Bagus. Kita dengerin dulu ya, sebuah nomor pembuka suara kita untuk hari ini.

0: Ketika semangatmu mulai padam, cobalah kembali ke titik awal. Ingat kenapa kamu mulai perjuangan ini, ingat apa yang kamu kejar, dan ingat siapa yang selalu kamu cintai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat bergabung buat rekan JT yang baru saja mendengarkan frekuensi ini ya. Saat ini Anda sedang berada di zona lagu bagus bersama dengan Sheila, yaitu sebuah zona yang menghadirkan deretan lagu-lagu terbaik dari berbagai genre dan juga berbagai era. Nanti kita juga bakal mendengarkan lagu-lagu yang lagi hits ya, dari pilihan Spotify baik Indonesia maupun global. Sempurna di mana-mana. Nah, Sheila yakin ya rekan JT, biasanya ya lagu bagus itu selalu punya cerita tersendiri ya, dan punya tempat tersendiri juga nih di hati kita. Karena kadang baru kita dengerin beberapa detik aja udah langsung ngingetin ya sama seseorang atau satu momen tertentu dalam hidup.

0: hari weekend ya. Apalagi minggu ini long weekend nih, dari hari Kamis sampai Sabtu ya. Gak terasa cuma sehari lagi nih di hari Minggu kita libur. Tapi kira-kira Rekan Jati malah pengen liburnya diperpanjang atau memang pengen udahan aja nih karena bosan di rumah?
1: Hati ini tak lagi sendiri.
0: Oke, Rekan Jati tetap bareng Sheila ya di Zona Lagu Bagus hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Karena Sheila bakal nemenin perjalanan sore Rekan Jati di hari ini dah, dengan nomor-nomor bagus yang pastinya selalu bisa nemenin suasana hati Rekan Jati juga. Dan buat Rekan Jati yang mau request lagu favoritnya, boleh langsung WA di WhatsApp 0811 682 1036. Siapa tahu ya, pilihan Rekan Jati nih bisa menjadi lagu yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang juga. Nah, Sheila menghadirkan ya sebuah nomor yang bisa menemani aktivitas Anda di perjalanan. Lampu kuning dari Juicy Lucy. Tetap hati-hati di jalannya Rekan Jati.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bareng Sheila di Zona Lagu Bagus hari ini ya, di Sabtu sore. Semoga rekan Jati yang lagi dalam perjalanan tetap nyaman di jalan, atau yang masih beraktivitas tetap semangat sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke rekan Jati, barusan Anda mendengarkan Asma Librasi darinya Sugi Bornean ya, sudah menemani aktivitas rekan Jati di Sabtu sore ya. Sekarang kita masuk ke segmen Top Spotify nih rekan Jati. Deretan lagu yang lagi banyak didengar dan jadi favorit para penikmat musik saat ini. Jadi Sheila bakal terus manjain indra dengar rekan Jati dengan lagu-lagu yang enak didengar nih untuk menemani perjalanan sore rekan Jati. Dan untuk posisi pertama ya, masih ditempati oleh Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Kayaknya udah lama nih bertengger di Top Spotify Indonesia ya. Nah, dengan cuaca sore yang agak-agak mendung, kayaknya cocok nih buat nemenin suasana rekan Jati. Dan di posisi kedua masih ada Nadif Basalama lewat Ada Titik-Titik di Ujung Doa-Doa. Dan yang ketiga darinya Picikota dengan lagu Bahagia Lagi. Kayaknya untuk Top Spotify Indonesia kali ini masih dipenuhi lagu-lagu yang ngingetin kita tentang seseorang yang kita sayangi ya. Seseorang yang mungkin masih kita simpan namanya di dalam doa-doa. Agak miris sih sebenarnya rekan Jati ya. Tapi sebelum kita terlalu sibuk mendoakan kebahagiaan orang lain, jangan lupa untuk mendoakan diri sendiri juga. Karena alangkah bahagianya kalau kita bisa lebih dulu membahagiakan diri sendiri sebelum kita membahagiakan orang lain. Wah, apalagi lagu dari Ivan Seventeen nih, Jangan Paksa Rindu ya. Karena kadang rindu itu ya nggak selalu harus dipertemukan ya. Ada juga rindu yang cukup disimpan di dalam hati dan dalam doa. Dan tentu aja bisa disampaikan lewat lagu nih. Jadi boleh ya di quest di 103,6 Jati FM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM The Heart of Banda Aceh. Rasanya pengin ya kita merasakan bahagia lagi. Ya semoga memang lagi dalam perasaan bahagia dan pengin bahagia lagi ya. Bukannya kebalikan nih. Selama ini enggak bahagia, jadi kapan ya bahagia lagi? Itu merupakan suatu kalimat yang sama ya, tapi agak berbeda makna. Ya, semoga kita tetap dalam perasaan bahagia terus rekan Jati ya, apapun yang kita alami nih. Dan terima kasih ya buat rekan Jati yang sudah join nih di live TikTok juga, buat rekan Jati boleh ya di Radio Jati FM, atau yang mau request lagu boleh di 0811-682-1036. Makasih nih disebutin ya buat yang sudah menyemangati hari-hari Cila di sore Sabtu ya. Adanya ambulan rapi kota Banda Aceh. Oke, katanya ya siap melayani 1x24 jam yang sedang galau nih. Ditanyain tuh rekan Jati tujuannya mau ke IGD atau ke RSJ. Nggak nyampe, galaunya nggak sampai level minimum kayaknya ya. Terus juga ada Bang Kris nih, katanya kalau lagi galau ya sukanya dengar lagu galau juga, malah bikin sembuh galaunya ya. Wah, biasa kalau Cila kebalikannya nih, lagi galau putarin lagu yang semangat biar semangatnya numbuh. Apapun itu ya, Cila tetap menemani Sabtu sore Anda nih. Cila mau puterin ya, wow ya, darinya Sabrina Lenor nih. Haha ya, requestan dari Bang Kris. Semoga kita terus tertawa. Hahaha. Dan ada juga darinya Reiso ya, Nabila Takiyah. Sebelum kita melanjutkan nih playlist top Spotify global kita di sore hari ini ya, kita dengerin dulu nih untuk pendengar setia yang tetap konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh.

Setiap harapan pasti ada rintangan, setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Shalom, masih memanjakan indera dengar rekan Jati di Sabtu sore ya, di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti kita udah 60 menit bersama nih rekan Jati. Sebuah nomor bagus darinya The Titans, Jangan Sakiti, merupakan requestan dari Ambulan Rapi Kota Banda Aceh yang siap melayani Anda 1x24 jam. Dibantu promo nih Bang di sore hari ini ya. Oke, Shilo juga mau kirim salam nih buatnya Bos Sukari nih ya, dari Citando, daerah Malimping ya. Katanya mau kirim salam buatnya Bapak Bos Agus Dermawan. Terus katanya ada Pak Ketua Ahmad dan Komandan Trisna. Wah, ngeri-ngeri nih pangkatnya ya. Ada bos, ada ketua, ada komandan, lengkap kayaknya ya, satu grup ya. Dan katanya semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, ya amin, sekeluarga besar. Doa yang sama juga nih buatnya Bos Sukari dan Bapak Bos Agus Dermawan, terus Ketua Ahmad dan Komandan Trisna ya. Katanya Citando nyimak terus nih sambil bungkusin kerupuk 2 rotan. Hah? Di rumah bosku di pasar Kertara Harja. Oke. Oke, rekan Jati, kita masih ya mendengarkan Top Spotify nih. Setelah tadi kita di Top Spotify Indonesia, sekarang kita masuk ke Top Spotify Global ya. Jadi kalau global nih biasanya vibes-nya udah agak lebih-lebih ngebeat nih rekan Jati. Jadi siap-siap nih kita untuk bergoyang di Sabtu sore ini ya. Nah, untuk di posisi pertama ya masih dipimpin oleh Justin Bieber lewat Beauty and the Beat ya. Lagu yang sebenarnya udah lama nih, tapi sekarang kembali naik dan jadi favorit banyak pendengar Spotify. Lalu di posisi kedua ya, ada lagu legendaris darinya Michael Jackson yaitu Billie Jean. Wah, ini sebenarnya beda era nih rekan Jati ya. Tapi ternyata lagu ini masih terus didengar sampai dengan sekarang. Yang tentu aja membuktikan kalau lagu bagus memang gak pernah benar-benar hilang nih rekan Jati. Nah, dan di posisi ketiga masih ada lagu BTS ya dari minggu kemarin dengan lagunya BTS Swim nih, Swim ya. Jadi buat penggemar BTS nih, buat ARMY-ARMY ya. Wah, selamat mendengarkan nomor dari idola Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Terkenal sih, tapi kalau ada orang yang kenal sama superfood, mm-hmm. mereka pasti pernah lihat atau pernah konsumsinya. Kita lihat di sini, walaupun sudah banyak orang tahu apa itu daun kelor, mm-hmm. mereka belum paham khasiatnya sebenarnya, manfaatnya yeah. sebenarnya. Sampai sebenarnya ini jadi tantangan, mereka melihat pohon itu sebagai pohon biasa aja. Mm-hmm. Itu ada di belakang rumah, biasa yeah. aja. Padahal di dalam daunnya itu memang ada sebutan apa? The miracle tree. Karena setiap bagian dari pohon itu punya mm-hmm. manfaat. Apa itu kulitnya, akarnya, bijinya, daunnya, yeah. semuanya bisa dimanfaatkan. Dan gizinya yeah. cukup luar biasa. Tapi saya lihat di sini orang merasa wah itu hal biasa aja. Jadi coba ajarin masyarakat sebenarnya ini tidak biasa, ini luar biasa pohonnya, pohon ajaib.
2: Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jatuh FM Dahat Banda Aceh. Kita baru aja mendengarkan top Spotify global yang pertama ya. Posisi pertama ditempati oleh Justin Bieber dan Nicki Minaj ya dengan Beauty and the Beat. Nah, ini dengar intro pertamanya aja pasti udah tahu nih, Coklat Luka Lama. Ini merupakan lagu hit juga, tapi ternyata ada ceritanya nih di balik dari lagu Coklat. Nah, kita balik ke segmen cerita di balik nada rekan Jati ya. Karena Anda masih mendengarkan Zona Lagu Bagus bersama dengan Sheila yang akan terus menemani aktivitas kalian di Sabtu sore. Nah, di segmen cerita di balik nada sore hari ini ya, lagu yang dipilih dari Coklat Luka Lama. Ini katanya ada cerita tersendiri nih darinya Kak Tri SPC ya. Katanya ketika mendengarkan lagu Coklat Luka Lama mengingatkan seseorang yang udah bahagia bersama 5 anaknya yang soleh dan soleha. Nggak nanggung nih ya, 5 ya. Terus dalam tanda kurung mengenangmu itu menyesakkan jiwa. Terus ada komentarnya nih darinya Faiza, katanya udah milik orang lain, jangan diharapin. Dan dari Miki Radit ya, katanya masa lalu emang paling nyesek di dada, harap maklum. Wah luar biasa. Terus dari Faiza juga komen nih, katanya anaknya 5 nih, wah yang denger jadi langsung mikir kemana-mana. Kayaknya gak ikut program pemerintah nih ya, 2 anak lebih baik ya. Dan ditutup dengan komentar dari Warung Getul, katanya mencintai bukan berarti harus memiliki. Kita doakan aja yang terbaik untuk dia. Oke, rekan Jati, kadang yang paling susah itu ya bukan merupakan orangnya nih, tapi melupakan kebiasaan, kenangan, dan semua hal-hal kecil yang pernah bikin kita bahagia ya. Apalagi kalau lagu-lagu seperti ini diputar di sore hari yang agak-agak mendung ya, rasanya kenangan lama jadi ikut datang nih satu persatu. Tapi ya, hidup tetap harus berjalan dan mungkin beberapa orang ya memang diciptakan hanya untuk dikenang, bukan untuk dimiliki selamanya. Oke, kita dengerin aja ya. Yang mana sih yang lagu menggetarkan jiwa, menyesakkan dada? Tetap konser dengan Jati di 103,6 CTFM.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita itu di website kita di BMKG itu ada satelit cuaca ya. Satelit cuaca itu untuk mendeteksi itulah bisa dikatakan mendeteksi awan yang berpotensi hujan. Jadi nanti bergerak kemana ataukah masuk kepada Aceh, apa ke Sabang atau menjauhi. Nah itu ada juga di website kita. Nah itu update-nya setiap 10 menit sekali. Itu real time ya. Nah, jadi setiap 10 menit sekali update. Nah kita juga apa membuat EWS ya, Early Warning System, peringatan dini itu. Salah satu dasarnya dari situ. Jadi misalkan awannya ada di apa sebelah barat Sabang nih gitu kan, di laut. Nah kira-kira 1 jam atau 2 jam masuk ke mana aja enggak. Nah itu salah satunya dari situ juga. Dan itu bisa diakses masyarakat umum ya, untuk apa satelit dan radar ini.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain. Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kami coba promosikan cara lain untuk konsumsinya, karena kalau pakai cara lain, kan kalau sayur apa saja dimasak, hilang gizinya. Apa sebagian berkurang. Sebagian sudah masak, sudah hilang apa. Jadi kami promosikan penggunaan dalam banyak macam, misalnya sayur bening kalau sudah makan daun kelor, tetap makan daun kelor pakai dengan sayur bening. Okay. Tapi kalau mau jus, diseduh, ada banyak cara lain.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Tuhan adalah perancang hidup kita. Yakinlah, setiap rencananya selalu yang terbaik dan selalu yang terindah. Pada waktunya nanti, kita pasti akan memahaminya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sebuah nomor bagus darinya Tiara Andini dan Yofi Widianto ya, Tanpa Cinta. Kira-kira rekan Jati punya gak ya satu lagu yang begitu diputar tiba-tiba aja bikin kita diam beberapa detik dan keingat sesuatu? Nah, sore ini Sheila mau nemenin rekan Jati ya lewat lagu-lagu yang mungkin aja pernah jadi soundtrack di salah satu cerita hidup rekan Jati ya. Entah cerita yang masih diperjuangkan atau yang udah selesai ya, atau ya juga yang sampai sekarang masih belum bisa dilupakan. Wah, jadi tarik napas dulu nih, nikmati sore dan biarkan zona lagu bagus jadi tempat singgah kecil untuk hati dan pikiran rekan Jati. Oke, Sheila mau puterin satu nomor bagus teruntuk Kak Cici nih ya. Yaitu dari Kahitna dengan judul Soulmate. Nah, ngomong-ngomong soal soulmate ya, kadang orang langsung kepikiran soal cinta. Padahal soulmate itu bisa sesederhana orang yang nyambung diajak ngobrol ya, satu frekuensi saat bercanda, atau yang selalu bikin suasana jadi nyaman. Ada yang bilang soulmate itu susah dicari, tapi mungkin sebenarnya soulmate adalah orang yang bikin kita bisa jadi diri sendiri nih, tanpa banyak berpura-pura. Nah, ada juga yang bilang ya, uniknya lagi nih, soulmate itu gak selalu datang ya buat selamanya. Kadang dia hadir cuman untuk menjadi bagian cerita yang bikin hidup kita lebih berwarna. Kadang kita punya seseorang yang memang kita gak selalu ada, tapi begitu ada, begitu dia datang, kita terasa dia gak akan pernah pergi dari diri kita. Nah, kalau menurut rekan Jati, soulmate itu sebenarnya pasangan atau sebenarnya sahabat juga bisa nih jadi soulmate. Ya, semoga kita semua memiliki soulmate-soulmate yang selalu ada ya, kapanpun kita butuhkan. Mau itu pasangan, mau juga sahabat ya, pokoknya seseorang yang selalu menemani kita tanpa perlu kita untuk berpura-pura jadi orang lain.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
2: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cobalah duduk bersama dengan orang yang kurang mampu dan yang kurang beruntung. Karena dari situlah kita belajar menghilangkan rasa egois dan kesombongan dalam hati. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak apa COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya kebersamaan kita di zona lagu bagus sore ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan Jati yang sudah setia menemani Sheila ya hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan sore hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan ya, menemani perjalanan, pekerjaan, ataupun ya waktu santai rekan Jati di sore hari ini. Makasih juga buat rekan Jati yang sudah kirim salam, kirim cerita, dan request lagu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan cerita-cerita dan lagu-lagu bagus lainnya. Ya, dan sebagai lagu penutup kita hari ini, khusus requestan darinya Bang Munawir Rifki nih, darinya The Massive di bawah langit yang sama. Oke, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan hati-hati di jalan untuk yang masih beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, rekan Jati.

0: Sahabat yang baik adalah mereka yang mampu hadir di saat-saat tersulit sekalipun, bukan hanya saat senang, tetapi juga ketika kita sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kita akan bersama ya selama 2 jam dan tentunya bahas hal-hal yang keren dong. Dan juga nomor-nomornya, jadi pastikan jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM. Bersama Yasmin, rekan Jati.

0: tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua yang datang membawa pelajaran, walaupun kadang rasanya berat, tapi itulah yang membuat kita lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih untuk Anda ya, yang paling baik ya. Dimanapun Anda berada, semoga apapun pekerjaan Anda, tugas Anda hari ini itu bisa selesai dengan baik ya. Karena juga sudah sore nih ya, waktunya pulang dari tempat kerja. Kalau memang gak ada sesuatu yang penting untuk dilanjutkan pekerjaannya, pulang ya rekan Jati, jangan lembur terus. Sayangi ya tubuh Anda, sayangi pikiran Anda ya, kesehatan Anda.

Dunia pekerjaan dan juga dunia hari-hari ya, kita pastilah ya yang namanya bekerja perlu mendapatkan sesuatu, entah itu benefit ya, manfaat, baik manfaat secara material ya, gaji, rekan jati, ataupun bonus-bonus yang lainnya, atau juga manfaat non-material, seperti misalnya pengakuan nih, atau bahasa gaulnya sekarang validasi. Dan di era digital sekarang, kata-kata validasi ini seolah menjadi primadona baru ya dalam percakapan ya hari-hari kita. Dan juga selain validasi ada kata-kata lain yang ditambahkan haus. Jadi haus validasi ini sepertinya juga akrab nih di telinga kita. Apalagi ya kalau rekan jati punya banyak nih media sosial. Jadi kadang-kadang ya sebagian orang ini melabelkan ke orang-orang tertentu yang melakukan apa ya kegiatan tertentu itu sepertinya haus validasi. Benar nggak? Tapi ya yang namanya manusia itu wajar lah ya yang butuh pengakuan, butuh penghargaan, butuh pujian. Yang penting jangan terlalu berlebihan lah ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang validasi ini rekan jati lebih lengkapnya ya, serba-serbinya lah ya. Sampai nanti di jam 8, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa nomor yang mau lewat. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT ada Michael Bolton dengan Said I Love You But I Lied. Nomor lama ya, tapi gak apa-apa lah ya. Sore-sore seperti ini, sepertinya kalau irama lagunya agak slow dikit ya. Asik lah ya untuk menenangkan pikiran yang sudah ruwet nih dari kantor atau dari tempat kerja masing-masing rekan JT. Jadi perlunya nomor-nomor yang bisa menyejukkan jiwa dan juga bisa menenangkan pikiran. Selamat sore yang paling baik nih untuk Anda semuanya yang masih terus konsen di sini dan masih bersama Yasmin di Cafe Jati. Kita masih bahas nih tentang validasi ya. Seperti pengakuan ya, penghargaan yang kita harapkan dari orang lain karena kita melakukan sesuatu. Narkan jati secara etimologi kata, validasi ini diserap dari bahasa Inggris validation ya, yang berakar dari bahasa Latin validus yang artinya kuat, berdaya, atau sah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Jadi ini adalah proses pembuktian bahwa suatu data, argumen, atau prosedur ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, tapi validasi ini punya konteks atau makna yang berbeda ya, tergantung di mana ia ditempatkan. Kalau dalam soal teknologi atau data, ini artinya kan memastikan data yang dimasukkan bersih dan akurat ya. Contoh misalnya, kalau kita tulis alamat email, ini kan harus pakai @ gitu ya, rekan jati. Nah, kalau dalam psikologi, ini berarti pengakuan dan juga penerimaan terhadap perasaan ya, atau pengalaman orang lain sebagai sesuatu yang nyata dan wajar. Nah, dalam konteks sosial atau gaul, nah ini yang sering ya, rekan jati, yang ramai sekali di media sosial, ini kebutuhan untuk diakui, dipuji, atau dibenarkan oleh orang lain. Dan kalau di media sosial biasanya lewat likes ya, atau juga komentar.

Nah, tapi rekan Jati, benarkah nih ketika kita melakukan sesuatu ya, apapun itu, orang-orang bisa melabeli kita dengan haus validasi nih. Haus pengakuan nih, tapi bukankah kita manusia sosial yang ya sesekali gitu ya atau beberapa kali boleh lah ya kita diakui gitu ya, dihargai atau diberikan pujian karena kerja keras kita maksudnya ya, dan juga tanggung jawab kita. Dan itu membuat kita juga merasa bahwa kerjaan kita ini kita lakukan dengan baik. Tapi memang beda sekali ya, validasi dan haus validasi. Nanti kita bahas rekan Jati setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana, terus konsen di sini. Ada nomor Indonesia nih yang mau lewat, nomor lama tapi dinyanyikan oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ dengan Engkau Laksana Bulan untuk Anda.

Walaupun terasa sulit, tetaplah lanjutkan langkahmu. Walaupun terasa lambat, teruslah berjalan, karena hal-hal baik dalam hidup tidak pernah tercapai dalam satu waktu. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Terima kasih untuk Kander, Kenjiti yang masih terus konsen di sini. Enggak terasa sudah 37 menit nih, lepas dari pukul 6. Selamat sore menjelang malam untuk Kander, Kenjiti yang konsen dan yang ingin konsen tidak via radio, bisa via streaming kita di www.radiojatifm.com ataupun via aplikasi-aplikasi lainnya. Narkan Jati, kalau dibilang orang tidak butuh validasi sepertinya agak kurang tepat ya, karena yang namanya manusia nih pada dasarnya memang punya kebutuhan untuk dilihat gitu ya, didengar dan juga dipahami. Dan karena itu pula ya, apapun yang kita lakukan, walaupun gak semua, kita butuh nih untuk dilihat gitu ya, dihargai dan juga dipuji. Nah, tapi kebutuhan ini menjadi bukan kebutuhan, tapi sudah menjadi hal yang condong ke haus gitu ya, ke keinginan mungkin ya rekan Jati, yang haus validasi. Jadinya apapun yang dilakukan oleh seseorang ini sangat-sangat perlu dipuji, kemudian perlu dihargai dan perlu dilihat, padahal gak harus semuanya. Narkan Jati, ketika orang nih memposting ya prestasinya di media sosial, ini kan bagus ya, jadi bagian dari aktualisasi dirinya. Dan ketika orang-orang juga berkomentar positif gitu ya, dengan likes, mungkin juga kasih komen, stiker dan lain-lain, dan orang itu merasa senang gitu ya, artinya kan dia menerima validasi dari orang lain. Dan ini sebenarnya gak masalah rekan Jati ya, karena kebutuhan tadi kita untuk dilihat, didengar, dipuji, dan dihargai. Tapi, nah akan berbahaya kalau terus-menerus ya mengunggah foto atau apapun gitu ya, melakukan sesuatu yang mengharapkan validasi dari orang gitu, mengharapkan likes, komentar positif gitu ya, kemudian harus dihargai terus-menerus. Nah, ini jatuhnya jadi haus validasi. Dan ternyata orang-orang yang butuh haus validasi ini punya sebabnya. Yang pertama adalah rendah diri. Jadi orang yang haus validasi ini biasanya karena merasa rendah diri, jadi perlu nih pengakuan dari orang lain. Ada salah seorang psikiater yang bernama Timothy Jader, ini adalah psikiater dari Nevada Mental Health ya, rekan Jati. Jadi dia mengatakan, kita menggunakan pengakuan orang lain untuk mendukung nilai diri kita. Jadi kalau persetujuan itu memvalidasi kita ya, itu sebenarnya karena self-esteem atau harga diri internal kita gagal karena tidak pernah dibangun dengan baik, karena ada masalah mental atau hanya mengalami hari yang buruk. Dan disitulah kita beralih mencari validasi. Dan self-esteem yang rendah ini bisa disebabkan oleh trauma di masa kecil, hubungan keluarga yang tidak aman dan nyaman, atau masalah eksternal lainnya yang mempengaruhi kesehatan mental. Banyak ya. Jadi rekan Jati, ternyata memang agak susah ya ketika kita berada atau besar di lingkungan, baik lingkungan keluarga atau masyarakat yang memang tidak mendukung kita nih, yang ketika kita ingin mengaktualisasi diri ini selalu direndahkan, selalu dihina ya, selalu dipijak seperti itu ya, bukan didukung ataupun disupport. Nah, nanti kita akan bahas lagi kenapa sebenarnya satu sebab lagi seseorang ini haus validasi. Tapi kita break dulu ya, salat maghrib. Setelahnya kita akan kembali di Cafe Jati. Jadi pastikan rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: חמילה, 102.9 FM.
1: Hidup ini bukan tentang terburu-buru sampai ke tujuan, tetapi tentang menjalani proses dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan tawakal agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM.
3: I'm so glad you're here. Help me make this mood. You brought your spirit. Woo. Did you bring your voice? 'Cause you can sing whenever you want to.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita kembali lagi ya di Cafe Jati. Setelah tadi kita break sejenak untuk pelaksanaan sholat maghrib, dan kita kembali nih ya, dan masih membahas tentang validasi. Nah rekan Jati, kalau tadi kita sempat singgung ya, sebab orang yang haus validasi itu disebabkan karena rendah diri. Nah sebab yang kedua adalah pengalaman di masa kecil. Nah memang ya rekan Jati, kita gak bisa memilih nih di mana kita dibesarkan. Dan ternyata memang di masa-masa kecil kita ini menjadi penyebab utama seseorang mencari validasi di usia dewasa. Nah masih menurut psikiater dari Nevada Mental Health, Timothy Jader, menurutnya ketika seseorang berhasil menjalani perkembangan di masa kecil, biasanya ini akan memberikan maksudnya ya, rasa kepercayaan diri dan nilai diri yang kuat. Nah kalau seorang anak ini berulang kali diberikan validasi, mereka akan menganggap diri mereka bernilai atau berharga. Akhirnya, mereka ini akan tumbuh menjadi percaya diri dan tidak membutuhkan validasi dari orang lain lagi. Kamu tak pernah jadi kekasihku. Jadi menurut Jader tadi, ini diperkuat juga oleh seorang psikiater dari Linnell Center of Hope ya, Shana Fable dari University of Cincinnati. Dia juga setuju kalau pengalaman masa kecil ini mempengaruhi keinginan seseorang untuk mencari validasi. Jadi Fable ini menambahkan kalau bullying ya atau perundungan, kemudian juga tumbuh besar dalam keluarga yang saling mengabaikan dan segala bentuk pelecehan di masa kecil, ini ternyata bisa membuat seseorang menjadi haus validasi di saat dia dewasa. Dan nanti setelah beberapa nomor berikut kita akan bahas nih ya tentang ciri-ciri orang yang haus validasi ini seperti apa. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini ya. Masih cukup panjang nih kebersamaan kita di jam 8 malam nanti. Sampai jam 8 malam nanti. Konsen terus ya.

0: Hidupmu tidak menjadi lebih baik hanya karena kebetulan. Hidupmu akan menjadi lebih baik ketika kamu berani berubah, berani memperbaiki diri, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
0: Yang terasa berat bukan saat kita bekerja keras mencari uang, tetapi saat melihat orang tua kita semakin tua, sementara kita merasa belum mampu membahagiakan mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada harmoni darinya Padi. Narkan Jati di weekend kali ini ya, di tengah-tengah banyaknya kesibukan Anda. Kadang-kadang di weekend juga susah nih untuk beristirahat ya, rekan Jati. Ada sebagian dari kita yang membawa pekerjaan dari kantor ke rumah karena memang ya terlalu banyak dan tidak ada waktu nih untuk menyelesaikannya kecuali di rumah. Tapi rekan Jati, hati-hati ya, membawa pekerjaan ke rumah ini cukup berbahaya karena bisa mengganggu waktu berkualitas Anda bersama keluarga tercinta. Jadi pastikan ya, kalau mau membawa pekerjaan di rumah, bawalah pekerjaan yang memang benar-benar penting. Tapi kalau memang bisa ditunda sampai ke hari Senin, tunda dulu rekan Jati. Bagaimanapun ya, keluarga Anda juga butuh nih Anda yang penuh energi ya, penuh tenaga, bukan waktu yang tersisa nih dari pekerjaan Anda yang sudah menyita waktu Anda begitu banyak. Dan kalau waktu Anda juga disita di weekend ya untuk pekerjaan Anda, bagaimana nih dengan keluarga Anda yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang Anda? Kau membuatku mengerti hidup ini. Tapi semoga bisa menemukan harmoni lah ya rekan Jati, bisa menemukan titik yang paling baik nih ya, keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan nih pribadi Anda. Dan masih di Cafe Jati, masih kita bahas tentang validasi ya rekan Jati, dimana validasi ini adalah kebutuhan sebenarnya dari setiap orang yang butuh pengakuan ya, butuh penghargaan, butuh dilihat oleh orang lain juga. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika kebutuhan ini sudah menjadi apa ya, kebutuhan yang penting gitu ya, yang terus-menerus harus ada. Karena gak mungkin rekan Jati orang-orang terus memberikan validasi ke kita, apalagi kalau kita terus membuat sesuatu yang mengharapkan validasi dari seseorang, dan nanti jatuhnya juga tidak ikhlas ya, tidak murni. Nah, bagaimana ciri-ciri seseorang yang haus validasi ya dalam kehidupannya sehari-hari? Yang pertama adalah orang-orang yang haus validasi ini sering mencari pujian atau apresiasi. Jadi mereka akan sering nih menanyakan pendapat orang lain tentang penampilan, kemudian tentang karya atau pencapaian mereka. Nah, tanpa adanya apresiasi, mereka mungkin merasa tidak dihargai atau kurang berharga. Padahal ya rekan Jati, tanpa penilaian dan apresiasi orang lain yang konstan, yang terus-menerus gitu ya, kita seharusnya punya penghargaan untuk diri kita sendiri bahwa kita berharga dan kita juga bernilai. Ini, kita terlahir bagai selembar kertas putih. Nah, kemudian selanjutnya adalah terlalu fokus nih apa yang dikatakan orang lain. Nah, jadi kalau seseorang nih ya mudah sekali terpengaruh dengan pendapat atau komentar orang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka ini mencari validasi. Jadi mereka ini cenderung lebih peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang diri mereka sendiri dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan tentang diri mereka. Jadi memang rekan Jati, ada masa-masanya nih ya, kita sudah nggak butuh validasi gitu ya. Mungkin sudah banyak mengalami pengalaman hidup. Sudah banyak makan garam ya, jadi kita ya ternyata validasi orang gak sepenting itu gitu ya. Penting ya untuk ya sesekali atau beberapa kali, tapi gak setiap kali kita harus mendapatkan validasi orang. Gak suka dengan kita gak masalah ya, karena juga kita bukan orang yang sempurna gitu ya. Gak ada manusia yang sempurna, tapi kita punya orang-orang yang menyukai dan mencintai kita. Kita punya keahlian ya, skill, keterampilan yang bisa menghidupi kita dan kita melakukannya dengan bahagia. Dan semakin kita fokus ya apa yang dikatakan orang lain ya rekan Jati, ini sangat berbahaya. Kalau rekan Jati ingat cerita unta ya, seorang ayah dengan anak gitu ya,
ketika mereka pergi berjalan dengan unta. Nah, ketika ayah di bawah, anak di atas, ada yang komen. Kalau anak di bawah yang membawa unta, ayah di atas, ada juga yang komen. Dua-dua naik unta bersama, ada juga yang komen. Yang dua-duanya berjalan dengan untanya, ada juga yang komen. Jadi, kenapa nih harus terlalu fokus apa yang dikatakan orang lain? Jadi, kita nggak bisa menikmati hidup ini dan juga diri kita ya. Dan nanti kita akan bahas lagi ciri-ciri orang yang haus validasi. Jangan kemana-mana ya, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hiduplah di level kita sendiri. Jangan memaksakan hidup di level orang lain. Syukuri apa yang bisa kita usahakan dan apa yang sudah kita miliki. Karena orang yang selalu bersyukur pasti akan menemukan kebahagiaannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 JAT FM, The Heart of Banda Aceh. Benci tapi rindu, darinya Glenn Fredly. Adakah orang yang Anda benci tapi Anda rindukan malam ini? Nomor ini cocok nih untuk Anda ya, rekan JAT. Nomor lama darinya Diana Nasution, tapi dinyanyikan oleh almarhum Glenn Fredly dengan begitu indahnya. Rekan JAT, kita kembali ya ke ciri-ciri orang yang haus validasi. Ini adalah mengandalkan media sosial untuk menilai diri. Jadi kalau seseorang yang haus validasi, ini seringkali bergantung pada media sosial untuk mendapatkan pengakuan. Jadi mereka ini bisa terus-menerus ya memeriksa jumlah like, komentar, atau followers sebagai ukuran sejauh mana nih orang ya menyukai atau menghargai mereka. Jadi perasaan bahagia atau kecewa seringkali bergantung pada respon yang mereka terima secara online. Padahal ya rekan JAT, kadang-kadang orang itu bermedia sosial kebanyakan untuk mencari hiburan. Jadi kalau Anda mencari validasi, sepertinya ya mungkin ada kalau circle-nya sedikit gitu ya, orang-orang yang mungkin memang suportif, tapi kalau nih media sosial yang Anda gunakan, jumlah temannya juga banyak, apalagi Anda juga menggunakan FB Pro, nah ini berbahaya ya. Nah kemudian orang yang haus validasi ini juga takut diterima atau ditolak. Kenapa? Karena mereka ini tergantung pada validasi. Jadi mereka takut nih kalau misalnya ditolak oleh seseorang. Ya, jadi seperti merasa cemas gitu ya, atau nggak nyaman kalau tidak diterima atau diabaikan. Padahal rekan JAT, terkadang orang mengabaikan kita karena mereka mungkin sibuk nih dengan masalah-masalah mereka sendiri gitu ya, bukan karena mereka ingin mengabaikan kita. Jadi kalau misalnya Anda terlalu takut untuk diterima atau ditolak, nah ini bisa ya seperti tergantung pada validasi. Jadi gak ada masalah rekan JAT diterima atau ditolak gitu ya. Apalagi ditolak ya sudah, cari komunitas atau teman-teman lain gitu ya, atau kelompok lain yang bisa menerima Anda. Nah kemudian juga suka membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau seseorang haus validasi, ini perlu nih membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai, saya ini sudah berhasil nggak sih? Saya udah diakui nggak sih? Nah mereka mungkin merasa kurang kalau orang lain ini terlihat lebih sukses atau lebih disukai, dan merasa puas ya kalau mereka merasa unggul atau mendapatkan lebih banyak perhatian. Nah lagi-lagi ya rekan JAT, kadang-kadang hidup ini bukan hanya tentang kita semata gitu ya. Jadi nggak perlu banget, nggak perlu terlalu mengharapkan validasi dari orang lain, dan nggak perlu juga membandingkan diri Anda dengan orang lain. Cukuplah ya membandingkan diri Anda dengan yang sebelumnya. Kalau sudah lebih baik, berarti Anda sudah sukses nih ya. Kalau bandingannya dengan orang lain, langit saja ada lapisannya ketujuh gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan orang lain terus, gak ada habisnya rekan JAT ya. Nah kemudian yang terakhir, dan ini mungkin juga sering kita lakukan ya, mungkin termasuk juga Yasmin, rekan JAT. Jadi perubahan perilaku ini berdasarkan reaksi orang lain. Jadi kalau seseorang sering mengubah sikap atau perilaku mereka hanya untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan, nah ini juga bisa menjadi tanda bahwa mereka haus validasi. Jadi orang-orang yang haus validasi ini bertindak sesuai dengan apa ya yang mereka pikir orang lain ingin lihat nih, daripada menjadi diri mereka sendiri atau menjadi autentik ya. Susah ya untuk menjadi diri sendiri, karena terkadang orang lain belum tentu suka nih dengan diri kita yang sebenarnya. Padahal rekan JAT ya, tentu sopan santun tetap harus dijaga, tapi juga jangan mengorbankan diri Anda untuk disukai orang lain. Capek nih ya kalau pakai topeng terus-menerus ya, justru nanti mental kita nih yang kelelahan. Nah
Walaupun tersisa sedikit lagi nih kebersamaan kita, tentunya masih nomor-nomor keren yang Yasmin putarkan untuk Anda. Seperti yang satu ini, permintaan dari teman di TikTok, teman-teman di TikTok ya. Lagu favoritnya Yasmin juga. What a Wonderful World darinya Louis Armstrong.

Gak terasa ya, waktu kita sudah hampir berakhir dan mau berakhir sebenarnya. Tapi jangan lupa untuk mendengarkan Cafe Jati di setiap hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Kalau bersama Yasmin itu biasanya di setiap weekend. Jadi insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Terima kasih atas sama-samanya selama 2 jam kebelakang. Selamat menikmati weekend Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

Sahabat bukan tentang siapa yang paling lama kamu kenal, tetapi tentang mereka yang datang ke hidupmu lalu berkata, "Aku ada untukmu," dan benar-benar membuktikannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

Saat kamu menolong orang lain, kamu akan merasakan kebahagiaan yang lahir dari dalam jiwa. Karena setiap kebaikan yang tulus selalu membawa ketenangan di dalam hati kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Setiap tangan yang terangkat ke langit tidak pernah kembali dalam keadaan hampa. Andai pun belum terkabul doa yang diminta, setidaknya ia kembali dengan pahala dari doa yang dipanjatkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Bentuk kesabaran yang paling sulit adalah bertahan dalam situasi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Namun dari situlah kita belajar kuat, belajar menerima, dan belajar memahami arti keteguhan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mimbu Banda Aceh 103,6 Jati FM Daharo Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati, malam ini kembali lagi bersama Ardia. Seperti biasa akan menemani Anda nih selama 2 jam ke depan di program Star Night tentunya ya. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

seorang ayah dan ibu sanggup merawat banyak anak. Namun tidak semua anak mampu merawat kembali orang tuanya ketika mereka sudah mulai menua. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ketika kamu terbiasa menolong dan membantu orang lain, maka suatu hari nanti kamu akan menemukan banyak orang yang juga siap menolongmu di saat kamu membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ini ya lagunya ya.

Ya, 103,6 JTFM Daromada Aceh. Balik lagi sama Ardi, masih di program Star Night ya. Tentunya hari ini edisi Sabtu ya, edisi 16 Mei 2026 nih. Waduh, yang masih dalam suasana apa? Liburan panjang nih ya, dari hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, hari ini, besok Minggu. Ah, 4 hari loh liburan panjang. Rekan Jati, kemana aja nih? Apakah di rumah aja? Rugi gak ya kalau di rumah aja? Enggak juga lah, Rekan Jati ya. Oke, apa kabar nih buat Anda yang ya lagi dengerin kita ya di streaming ya, di www.radiojtfm.com, ada juga di audio mobil mungkin ya, dan juga mungkin di grup TikTok juga udah lumayan yang ramen ya, Rekan Jati. Dan seperti biasa ya, sama saya di sini Ardi akan nemenin Anda nih, yang mau ngobrol bisa ya, yang mau kirim salam juga bisa, request lagu dan sebagainya juga bisa, Rekan Jati ya. Ah, saya spill dulu nomor telepon kita kalau mau ngobrol. Berapa nih nomornya? Masih di nomor yang sama, di 0651 41036 ya. Atau di 0811 68 21036. Mau nelpon via WhatsApp, via paket nelpon juga bisa, pulsa, telepon kantor juga bisa, Rekan Jati.

Ya, rekan jati, baru-baru ini beritanya musim-musim angin gitu ya, musim-musim hujan ya, angin kenceng ya, yang itu mungkin bisa bikin kita apa? Kalau kena angin bisa nggak enak badan atau bisa demam atau bisa flu, mungkin bisa juga sakit kepala ya. Ya pokoknya jaga kesehatan lah ya. Pastinya walaupun di suasana kita masih libur ya, libur kerja. Anda mungkin nggak, jangan ya sembarangan juga, mungkin membawa diri Anda kemana-mana gitu, sampai kesehatan Anda nggak terjaga ya, rekan jati. Nah, misal nih ya, kalau Anda sakit, itu kan Anda sendiri yang repot pastinya ya, itu bikin nggak nyaman, udah pasti ya. Dan kita nggak mau, yang namanya lagi sakit pasti nggak mau lama-lama, pinginnya cepat sembuh ya. Nah, misal nih, Anda kondisinya lagi sakit, itu pasti solusinya beda-beda saya rasa ya. Ada yang mungkin seorang mungkin kalau lagi sakit dia butuh istirahat total misalnya ya, harus bed rest, harus tidur gitu ya, tiduran lama gitu ya. Atau mungkin ada yang harus minum air hangat misalnya, misal ya. Atau ada yang harus minum obat, memang ada yang harus kayak gitu. Atau ada yang harus mungkin ya belanja. Nah ini yang gimana gitu ya. Sakit belanja itu langsung sembuh sakitnya. Pasti beda-beda. Dan gak semua orang sakit itu harus minum obat ya. Gak semua orang sakit itu suka atau mau minum obat. Beda-beda nih kayaknya terapinya ya. Nah, jadi kalau Anda kira-kira kalau lagi sakit kira-kira gimana solusinya ya. Ceritain ke kita di sini ya, rekan jati. Oke. Okay. Kita break dulu, abis ini ada Justin Bieber ini dengan Sorry katanya. Oke, tetap masih di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, 103,6 Jati FM Dharma Raja. Ya, masih bersama Ardi, rekan Jati ya. Dan ya, seperti biasa nih. Malam Minggu ya, pastinya yang mungkin Anda di malam ini di jalan kayaknya saya lihat enggak terlalu padat ya. Mungkin udah pada apa nih, keluar kota mungkin ya, liburan panjang ya, rekan Jati. Jadi memang banyak cara ya mungkin untuk agar cepat sembuh ya kan, membiarkan imun ya bekerja maksimal dengan cara ini banyak macam-macam. Mungkin orang ada yang istirahat ya, itu karena sakit dia harus istirahat, tidur di tempat tidur. Ada yang harus minum banyak air putih hangat mungkin ya, kuncinya itu aja. Ada yang harus mungkin harus makan makanan yang enak gitu, atau makanan yang karena dia sakit kondisinya dia banyak apa istilahnya banyak makan, jadinya jadi sehat lagi, bisa jadi itu rekan Jati. Nah, kalau Anda mungkin tipe yang mana mungkin, apakah mungkin harus minum obat segenggam ya, itu bisa aja ya, harus pokoknya minum obat harus satu genggam gitu, minum sehari 3 kali 4 kali 3 sehari 3 kali 3 kali 1 mungkin ya, 3 kali 1 ya kalau aturan minum obat itu ya, gimana sih Bu Dokter? Dan sampai minum obat mungkin sampai 3 hari sampai 5 hari bisa jadi ya rekan Jati. Ada mungkin yang cukup mungkin beli obat aja di mana ya, di depot atau kios depan, minum sebiji aja mungkin udah sembuh ya, bisa jadi ya rekan Jati. Macam-macam lah pokoknya. Dan saya pengen tahu kira-kira Anda yang di rumah yang lagi dengerin nih, kira-kira kalau lagi sakit ngapain ya, maksudnya solusinya itu ngapain, harus minum obat kah atau harus olahraga kah mungkin ya. Nah, jadi gejala ya, salah satu gejala orang sakit memang itu dia terhidrasi. Kayaknya semua orang gitu, dia kurang cairan di dalam tubuhnya. Yang pasti harus lebih sering minum air lagi, perbanyak air putih selama Anda sakit, atau mau Anda hajar juga air kelapa atau mungkin segala macam apa aja mungkin ya, sejenis cairan apapun itu untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi ya, supaya nggak kurang cairannya ya, dan membantu meredakan gejala daripada Anda mungkin harus minum obat rekan Jati. Itu salah satu yang ya, banyak minum air hangat salah satu cara ya, dan itu mungkin nggak bisa cocok dengan semua orang, tiap orang beda mungkin ya rekan Jati. Oke, kita break sebentar boleh ya. Ada Olivia Rodrigo ini dengan Drop Dead ya. Ada yang request tadi lagunya di TikTok. Ada Yaya kayaknya ya. Selamat malam Yaya. Oke. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan biarkan pikiranmu menjadi beban untuk dirimu sendiri. Percayalah, setiap kejadian dalam hidup ini sudah ditulis oleh penulis skenario terbaik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Teman baikmu adalah mereka yang tetap berkata baik tentangmu. Meskipun kamu tidak sedang bersamanya, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, 103,6 Jati FM, Dahar Banda Aceh. Ya. Balik lagi Yurkan Jati masih sama Ardi. Tentunya di sini ya. Udah hampir 1 jam aja. Hampir 1 jam ya kebersamaan kita di 103,6 ya. Jadi memang enggak ya yang namanya Anda tuh enggak harus selalu minum obat nih kalau lagi sakit ya. Apalagi yang sakit-sakit ringan gitu ya, ngapain harus minum obat kalau cuma flu ya mungkin ya. Kalau cuma ada demam-demam ringan biasa, itu sembuh sendiri malahan ya kalau kita istirahat yang cukup ya, minum air hangat yang banyak ya. Jadi sebenarnya obat itu cuma untuk menurunkan gejala aja nih, bukan untuk nyembuhin sumber penyakitnya. Kalau penyakitnya berat ya, kalau penyakitnya berat ya. Ya kan, kayak flu gitu, demam, ya ini ya ngapain minum obat kalau cuma flu demam, ya kan? Ini memang ini, apa dari respon alami sistem kekebalan tubuh kita nih, kalau ada virus, ya virus flu misalnya ya kan? Jadi cukup minum air putih dan banyak istirahat total juga udah cukup ya, pastinya. Ngapain harus ya numpuk obat di mana dalam tubuh Anda ya. Jadi itu sama satu lagi ini, ada cukup pokoknya mungkin kalau lagi sakit makan aja yang banyak lah. makan aja yang banyak sampai Anda kenyang, tapi kalau bisa makanannya itu yang gizi seimbang ya. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna tambah susu satu lagi. Gizi seimbang gitu, lengkap lah pokoknya, ada proteinnya kan, ada vitamin, ada karbohidrat ya, ada apa lagi, lupa saya. Jadi pokoknya gitu ya, dan tidur juga harus cukup ya pastinya ya. Itu aja pokoknya, minum air putih, makanan gizi seimbang ya kan, istirahat cukup, dan jangan kerja yang berat-berat dulu. Santai aja dulu di rumah ya, nggak usah dipaksain. Jadi okay, kita break dulu sebentar boleh ya, ada Niji, Rahasia Hati, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sayangi keluargamu, karena dari merekalah kita belajar tentang kasih sayang. Keluarga adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Jaga mereka dan cintai mereka sepenuh hati. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, satu nomor bagus darinya Tulus ya, dengan interaksi ini ya, rekan jati. Oke, okay, ada masuk WhatsApp nih rekan jati ya, darinya Bang Amir Pulau Woyla di Aceh Barat nih. Assalamualaikum, adik penyiar. Waalaikumsalam Bang Amir. Oh ya, Bang Amir ingin membagi pengalaman nih, kata Bang Amir ya. Jika Bang Amir dalam kondisi kurang sehat ya, contohnya badan rasanya demam, panas dingin, kepala pening, terasa berat, untuk meredakannya Bang Amir minum kopi pahit. Nah ini dia, beda lagi nih terapinya ya. Minum kopi pahit dicampur dengan telur kampung ya, diambil beningnya ya, kuningnya enggak ya untuk diminum. Sekian, terima kasih. Itu dia, beda, jadi beda-beda ya. Setiap orang mungkin yang sakit nih, terapinya enggak semuanya harus ke dokter mungkin ya. Enggak semuanya harus minum obat. Ada yang cukup dengan minum kopi pahit katanya bisa sembuh. Ini ya, kayaknya udah jadi kebiasaan juga mungkin di keluarga kita masing-masing ya. Itu dari kecil kalau kita sakit itu kita diapain sih biasanya ya kan? Apakah mungkin dikompres aja? Cukup ya, bisa menghilangkan demam. Sampai gede digituin terus tuh. Harus kompres pokoknya. Ada mungkin yang dari kecil harus apa, minum obat ya. Sampai gede juga harus gitu. Jadi, oke, saya angkat dulu satu telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Oke, ada siapa nih? Wakdul ya?
1: Piye kabare ya, Di?
0: Kabare PPAAPAPY Wakdul. Wadul piye kabare?
1: PPAPY kan?
0: Iya.
1: Yo.
0: Wadul gimana kabarnya?
1: Api ngene.
0: Aduh, saya kalau udah itu udah enggak ngerti saya.
1: Sekali kan buah lawak.
0: Boleh. Emang Wakdul bisa bahasa Jawa ya?
1: Sithik.
0: Oh ya. Waduh keren dong ya. Coba lagi dong.
1: Wis lah.
0: Nah kan mantap tuh. Orang ngerti aku. Itu dia lagi. Wakdul, biasanya kalau lagi sakit gimana tuh? Harus minum obat kah? Atau harus tidur? Atau harus gimana biasanya kalau sakit? Demam misalnya, pusing-pusing gitu.
1: Kalau waduh gejala sekarang ini kalau udah mau dingin meriang gitu,
0: itu ngapain biar sembuh?
1: Udah minum obat terus tadi supaya jangan kambuh ya.
0: Oh, minum obat banyak nggak minum obatnya tuh, berapa biji kira-kira?
1: Ya jalan di
0: dikit
1: itu di obat murah tuh ya, Dekogen. Kalau nggak sepul,
0: tinggal beli di ini di kios depan berarti
1: ya. Dia putih satu lipi, minum satu biji. Tapi kalau udah ada gejala ya, jangan tunggu waktu udah sakit ya. Kalau udah sakit susah lihat di.
0: Oh gitu, sebelum ya, berat ya.
1: Misalnya ini kan lagi meriang nih, meriang itu kan. Malah tanda sakit itu udah langsung buka obat, tak tekan, minum air putih ya, cukup obat di.
0: Oh gitu, pokoknya jangan sampai.
1: Kira-kira jangan kayak ini ya, sampai obat tinggi kan.
0: Obatnya, jangan banyak-banyak.
1: Pikirannya yang banyak lihat
0: sih. Oh pikiran, iya. Kalau pikirannya udah banyak, nanti kenapa nih susah ininya, susah ngumpulinnya ya?
1: Susah ngumpulin, nggak jalan, nggak mempan obatnya.
0: Oh dari situ karena juga ya?
1: Dia minum obat tuh udah rebah tuh, kosongkan pikiran, dalam hati pikir ya, subhanallah. Kecapkan mata terus.
0: Tidur terus ya pokoknya ya.
1: Siapa sembuh hari.
0: Oh ya, amin lah kalau gitu. Oh berarti gitu ya, waktu pokoknya beli obat di kios depan, minum sebiji aja cukup gitu ya. Sebelum sakitnya berat ya.
1: Gitu.
0: Dari dulu kayak gitu memang ya, dari kecil ya.
1: Pak juga kalau dulu kok udah sakit tuh udah ke dari bawa mama ke puskesmas.
0: Puskesmas. Iya.
1: Kalau nggak mempan lagi baru ke rumah sakit gede lah.
0: Rumah sakit gede ya, yang makin gede-gede terus ya. Pokoknya ya. Oke, Wakdul mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini apa ya, yang enak ya?
0: Dewa, nggak. Biasanya Dewa, Wakdul.
1: Ini di studio sama siapa?
0: Ini kalau sekarang di sendiri nih.
1: kapan tarik ya bisa di?
0: Ada lah pokoknya, pokoknya tungguin ya.
1: Nah, soalnya kan biasa ada ini ya, status WA jadi itu kan ada putu-putu, ada putu acaranya kan?
0: Ada, coba lihat lagi.
1: Kok nggak ada lagi, nggak ada lagi, jadi nggak ada waktu yang ada di hari.
0: Coba saya cek ya, bentar lagi ya.
1: Ah, nanti kira ya.
0: Boleh. Ha.
1: Masuk siapa aja yang udah masuk hari?
0: Belum ada nih Bang Dul nih. Apakah karena angin kencang ya malam ini mungkin?
1: Mungkin malam minggu nih kan.
0: Ada Bang Amir Pulau Wele kenal nggak? Kenal nggak Bang Amir dengar, Pulau?
1: Dengar.
0: Ya Bang Amir yang udah masuk.
1: Amir yang di Wele kan?
0: Iya betul.
1: Dia sering masuk Maya Pulau tuh. Cuma dia pantai dua kalau gak mau masuk malam lagu Indonesia.
0: Iya udah kita minta pokoknya Bang Amir pokoknya tiap malam masuk lah pokoknya gitu. Lagu pop ya, kan?
1: Lewat WM nih pegabungnya udah mantap tuh.
0: Betul.
1: Ini waktu baru pulang kerja, tarik yang 10 balik lagi nih.
0: Balik ke mana nih waktu
1: dulu? Kerja lagi.
0: Hah? Baru pulang kerja, balik lagi kerja gitu?
1: Iya, karena waktu sebenarnya malam aja, jaga malam kan.
0: Oh gitu, iya. Nah, oke lah, lagi lagunya lagu apa nih jadi?
1: Oh, lagu Saki, banyak lagu yang enak-enak, udah lah, Racun Dunia aja lah. Wajib.
0: Racun Dunia dari... Ini
1: Niji.
0: Dari siapa?
1: Niji
0: udah tadi Wakdul.
1: Wah.
0: Dari ini mau enggak dari alah siapa nih? Yang racun yang itu siapa namanya? Lupa saya. Mau enggak?
1: Dari Jangcuter.
0: Jangcuter, benar. Gimana?
1: Ya, boleh. Ya, apa? Mungkin Cang Cuter enggak yang bawa Racun Dunia atau bukan ini?
0: Lagunya kayak gimana? Kayak gimana lagi ya? Kok enggak ada
1: wanita,
0: ya?
1: Wanita Racun Dunia.
0: Oh iya, itu Cang Cuter.

Ya, ada Wakdul ya, barusan yang nah, kayak Wakdul sendiri pun beda, agak enggak beda lah, beda dikit ya. Itu cukup pokoknya beli aja obat di kios depan ya kan, dengan berbagai merek-merek, apakah itu paracetamol, pokoknya isinya paracetamol dan lain-lain isinya. Minum itu aja sebiji katanya sembuh buat Wakdul. Tapi saya enggak bisa kalau gitu. Adalah. Kalau saya sakit gimana? Adalah pokoknya ya, ntar cerita ya, rekan jati. Oke, kita break dulu sebentar. Tadi ada yang request ya darinya, ada band ini ya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. 103,6 JTFM.

depan pasti ada rintangan. Setiap tujuan pasti ada ujian. Jalan yang sulit bukan berarti harus menyerah, karena disitulah kita belajar menjadi lebih kuat. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, 103.6 Jati FM di Harapanda Aceh ya. Ada BSB ya, Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ini lagu yang saya rasa ini lagu best of the best-nya internasional ya. Pokoknya lagu ini dimanapun diputar, dimanapun didengerin, gak bosen-bosen. Yang jadi back sound lah, yang jadi apapun, itu pokoknya lagu ini lah rekan Jati ya. Oke, dan boleh kita ke telepon dulu ya rekan Jati ya. Kira-kira ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya. Namanya siapa nih sekarang? Namanya siapa?
1: Ivo
0: namanya. Ya, saya Ardi.
1: Oh iya.
0: Nama saya enggak berubah. Nama saya enggak berubah dari dulu sampai sekarang.
1: Penyiram TV.
0: Apa kabar Ivo? Halo Ivo.
1: Iya ya.
0: Apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik ya. Kota Medan gimana cuacanya nih?
1: Ya, gimana ya kita bilang.
0: Hujan nggak?
1: Panas, hujannya nggak pala-pala banget.
0: Oh, ada hujan ya?
1: Hujan, gerimis, tapi gerimisnya dibilang deras enggak, dibilang dikit-dikit juga enggak.
0: Oh, gitu ya. Ya.
1: Basah-basah.
0: Ada angin kencang nggak di sana?
1: Alhamdulillah kalau yang di daerah itu ya enggak.
0: Ada Depo enggak ya? Ibu, kalau boleh tahu daerah mana nih kalau boleh tahu?
1: Oh, Gatsu.
0: Di mana?
1: Gatot
0: Subroto. Itu kan itu kan panjang banget jalan dia, daerah dekat mananya gitu. Itu kan masih panjang itu.
1: Nah, kalau Abi juga bertanya baru Ibu bilangin Gatot Subroto kilometer 4,5 Cikambing.
0: Apa? Cikambing.
1: Kapten Muslim.
0: Oh, di situ. Iya, iya, iya. Saya Cikambing ya?
1: Iya, saya Cikambing C. Kan kalau saya Cikambing C, wah, dekat ini apa Universitas Pancabudi. Kalau Kapten Muslim itu saya Cikambing A.
0: Dekat
1: Broto juga.
0: Dekat kan, ini enggak? Dekat Darussalam enggak?
1: Oh, ke depannya lagi Darussalam. Oh, iya? Dia mau kalau Darussalam ya. Kayak kita ke depan ada simpang 4. Nah, ke kanan Darussalam, ke kiri Ayahanda.
0: Berarti enggak enggak jauh dari situ ya Ayahanda ya?
1: Enggak lah, besok juga nyampe
0: asli. Dekat lah berarti ya.
1: Ya, ya.
0: Dekat nih berarti.
1: Dekat ah, dekat Carrefour lagi.
0: Dekat Carrefour.
1: Iya, enggak jauh lagi itu Carrefour.
0: Iya, iya, tahu saya tahu. Pokoknya tahu ya. Areanya udah tahu.
1: Nah, kamu mampir.
0: Boleh nanti ya kalau saya ke Medan ya.
1: Oke, kabar.
0: Serius nih.
1: Ngopi kita di
0: boleh. Oh, di Ring Road ya. Iya, iya, mantap tuh. Ya, cocok boleh.
1: Ngopi-ngopi kita ya.
0: Iya, pokoknya kalau orang Aceh ke Medan ya carinya tetap orang kopi yang dicari ya.
1: Enggak Aceh aja lah. Kalau kami ya juga ngopi-ngopi iyalah.
0: Sama juga ya, udah kan, ini ya. Kan. Udah.
1: Pokoknya itu main lah kalau setiap hari.
0: Oke lah kalau begitu. Oke, Ivo. Biasanya sering sakit kak? Enggak, mudah-mudahan enggak ya. Jarang ya mudah-mudahan. Ya,
1: mudah-mudahan ya. Enggak lah, banget doanya.
0: Tapi ada lah mungkin ya. Setahun sekali mungkin ya.
1: Yang namanya manusia itu ya dikasih, walaupun terkadang dikasih cuma teman-teman doang, tapi itu kan yang dikatakan sakit juga ya kan.
0: Ya betul. Biasanya kalau sakit Ivo solusinya gimana tuh biar cepat sembuh?
1: Oh gitu. Ivo solusinya gini ya. Misalnya kalau yang udah itu, kalau misalnya kita sakitnya itu yang sakit gimana? Kalau sekedar nanti misalnya entah pusing, entah flu apa, biarkan dulu imun itu melawan penyakit itu.
0: Gitu.
1: Biarin. Maksudnya mau cari kebalan A, mau cari kebalan dulu kan?
0: Oh, biarin aja seharian.
1: Iya, biarin aja ya, gitu. Maksudnya tergantung. Kadang setengah hari juga udah nggak tahan banget, baru minum obat gitu. Ataupun air hangat gitu. Ngeteh lah yang bukan hangat, kalau itu sukanya yang memang panas gitu.
0: Panas. Itu minum obat biasanya.
1: Oh, minum obatnya nggak pakai ngeteh lah. Minum obatnya dengan air Sangat.
0: Bukan, maksud saya ya, obatnya itu obat gimana tuh maksudnya?
1: Ya, itu kan
0: apakah obat sirup kah kalau... gitu?
1: Oh enggak lah,
0: atau tablet. Tablet. Herbal mungkin ya kan? Kan sekarang zamannya herbal ya. Oh tablet ya. Pokoknya yang dibeli di kios depan gitu ya. Enggak. Dekat lah, yang dekat-dekat rumah gitu ya. Pokoknya yang tablet-tablet.
1: Iya, tergantung juga. Nanti kan kadang kan nanti suka minum madu gitu, satu-satu sendok gitu.
0: Oh, madu juga gitu ya, ada juga ya.
1: Iya, nanti diaduk dengan air hangat gitu. Pokoknya kalau sakit masih kira-kira ini bisa dilawan, biarkan lawan dulu.
0: Lawan dulu, nanti sehari gitu ya.
1: Ya, enggak. Kan tadi dibilang tergantung. Kalau dia misalnya setengah hari masih tahan, ya udah gitu. Tapi kalau setengah hari kadang nggak tahan lagi, baru minum yang obat. Minum obat. Kira-kira kalau pusing apa gitu yang biasanya memang
0: Bodrek ya
1: mungkin. Atrasi sama Ibu. Enggak, Ibu enggak bodrek, itu sekitar jantung.
0: Itu tahun berapa punya kalau bodrek ya? Sekarang masih ada nggak bodrek?
1: Nggak tahu ya, kita ada lahiran belum ya.
0: Bodrek. Anak Gen Z itu nggak, Gen Z sekarang nggak tahu bodrek itu apa kayaknya.
1: Ya. Ibu pokoknya dibawa tidur lah. Setelah apa yang ibu minum, ibu bawa tidur. Nah
0: silahat.
1: Kalau nanti keluar keringat, iya. Karena kalau kita dibawa tidur kita tanpa minum untuk melawan penyakit itu rasanya nggak ini ya, nggak bekerja rasanya.
0: Ya. Pokoknya
1: atau obatnya gitu.
0: Harus harus bubuk lah pokoknya ya lah, gitu lah ya.
1: Iya, bubuk cantik.
0: Bubuk cantik.
1: Iya.
0: Oh gitu, iyalah berarti. Ini ada yang salam nih buat Ivo nih dari tebak siapa coba? Si Wakdul ini.
1: Oh teman Siati, salam kembali.
0: Salam balik ya Wakdul ya. Nah, katanya Wakdul juga di Medan juga dulu katanya pernah.
1: Eh di mana Wakdul?
0: Gak dibilang di mana aja. Atau di Tembung mungkin ya?
1: Tapi sekarang udah lumayan.
0: Oh iya, betul, udah maju loh sekarang. Udah jadi kota metropolitan. Iya kan?
1: Kalau dulu ya tahu kalau Tembung ya pabrik-pabrik ya ada ya kan.
0: Iya. Oke, Ivo, makasih banyak udah gabung ya malam ini. Dah, silakan mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya, Ardi ya?
0: Biasa Ivo requestnya lagunya enak-enak biasanya. Iya benar. Apa nih biasanya?
1: Saja.
0: Apa?
1: Dari Moni.
0: Siapa?
1: Dari April.
0: April. Oke, yang mana nih? April Lavigne ya?
1: Karena banyak sukanya.
0: April Lavigne ya?
1: Iyo.
0: Judulnya? Judulnya yang mana?
1: Mau apa?
0: Saya.
1: Karena semua suka.
0: Ya, benar benar asik-asik semua lagunya soalnya.
1: Nah, makanya itu suka semua.
0: Benar ya.
1: Jadi apa aja diputar, oke.
0: Okay. Happy ending gimana? My happy ending.
1: Ih, baru mau ngomong kayaknya sehati kita ya.
0: Baru mau bilang ya.
1: Dan malam mingguan ya. Walaupun di rumah bobok cantik ya kan.
0: Saya kerja malahan di malam minggu. Rajin saya kan.
1: Demi
0: orang
1: sebongkah berlian ya.
0: Orang malam minggu jalan-jalan saya kerja loh.
1: Iya ya. Itulah demi sebongkah berlian.
0: Betul sekali.
1: Sayang keluarga. Sayang
0: keluarga. Oke, Ivo, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya Ivo kepikiran dan teringat banget sama Fitri lah.
0: Fitri juga lagi chat nih. Sebentar Fitri.
1: Oh, iya. Fitri, chat apa nak? Ada tanya Ivo enggak?
0: Fitri, tanyain dong, Kak Ivo minta ditanyain nih. Oh iya, salam-salam buat Kak Ica katanya. Buat bukan Kak Ivo, tapi buat Kak Ica.
1: Oh,
0: udah paham kan?
1: Dia berteman di udara jati, bukan di
0: udara kita. Kalau udah salam buat Kak Ica, udah paham, udah pastilah. Dari Fitri.
1: Fitri. Udah, terima kasih Fitri tadi Wakdul ya?
0: Wakdul ada.
1: Terus siapa lagi Mas Ardi?
0: Banyak tadi, pokoknya banyak lah. Ada siapa-siapa lah
1: banyak
0: tadi
1: ya?
0: Ada Bang Amir juga ada, Bang Amir dari Pulau Woyla. Tau gak?
1: Pulau... gak pernah dengar, angkatan baru ya.
0: Bukan, Pulau Woyla tau gak di mana Pulau Woyla? Melabuh tau gak?
1: Enggak
0: Aceh Barat.
1: Bawa dong
0: Aceh Barat. Naik karpet terbang tapi kita kesana mau.
1: Ish, keren, cakep, asik banget.
0: Terbang
1: Permadani.
0: Gitu ya. Permadani.
1: Kayak Aladin dong.
0: Oh, iya, kayak Aladin, bener.
1: Aladin. Ya enggak, maksudnya enggak pernah dengar itu Bang Amir itu baru ini ya?
0: Oh iya, baru. Kayaknya Pak, iya, baru-baru. Benar. Pendengar baru.
1: Ya salam kenal aja. Terus siapa lagi ya? Dua, two, three. Siapa sih? Padahal banyak teman-temannya ya. Karena
0: banyak.
1: Kan,
0: lupa namanya ya.
1: Lupa. Yeah. Pokoknya itu semua semua aja lah.
0: Buran. Ya. Semua-semua ya. Oke.
1: Semua aja salam. Oke.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya ada Ivo ya di Medan. Ya, yang dengerin kita lagi di Medan nih ya, rekan jati. Yang udah tadi katanya apa? Kalau sakit ya jangan langsung minum obat katanya. Tungguin aja dulu bentar. Nah, kalau udah mulai sakitnya, nah coba minum sebiji katanya kan. Terus lanjut pakai madu, pakai air hangat, air panas, bobo terakhir gitu. Kata Ivo ya, dan udah salam-salam juga buat kita semua tadi, teman-teman semua, rekan jati. Dan terakhir Ivo request apa ya? Saya angkat dulu satu penelpon lagi lah, boleh lah ya. Oke, okay, yang mana nih saya angkat ya? Bingung nih. Atau break dulu atau gimana nih yang angkat telepon? Break dulu sebentar boleh ya. Abis ini kita terima telepon ya, rekan jati. Ada Every Life ini dengan My Happy Ending 103.6 JATFM.

kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah hati yang tulus dan peduli untuk meringankan beban mereka yang sedang membutuhkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Oke, rekan jati, jadi memang apa ya, kalau memang minum obat itu, kalau memang udah mulai gejala-gejala itu udah mengganggu aktivitas kita ya rekan jati, dan udah membuat Anda nggak bisa istirahat ya, udah kondisinya ini udah nggak membaik dalam beberapa hari ini, udah Anda udah harus minum obat rekan jati ya. Jangan dibiarin aja jangan dibiarin aja sampai ada hampir gimana gitu ya, itu bahaya rekan jati ya. Dan jadi harus memang untuk memastikan apakah keluhan Anda ini ya memang betul-betul butuh penanganan medis atau obat tertentu ya, segera konsultasikan sama sama petugas kesehatan lah, dokter atau siapa kalau begitu ya. Oke, coba saya angkat dulu satu telepon terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, penyiar yang ganteng.
0: Siapa nih? Halo, dengan siapa ini? Bang Amir ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, Bang Amir. Waduh, tumen nih Bang Amir. Apa kabar nih Bang Amir?
1: Kabarnya lagi dalam keadaan sehat walafiat aja. Tapi kalau badan memang tentu sehat. Tetapi kalau kentangnya belum tentu sehat gitu.
0: Kentang belum sehat. Emang kantong juga kayak orang ya, bisa sakit juga bisa sehat ya, Bang Amir ya.
1: Enak-enak sakit lah kita bilang kan.
0: Gimana cuaca kota Malabo nih, Bang Amir?
1: Cuacanya kalau di Malabo sempat diguyurkan hujan.
0: Sempat hujan.
1: Nama.
0: Deras-deras nggak hujannya?
1: Memang lumayan lebat lah hujannya tadi.
0: Lumayan ya. Tapi sekarang udah reda ya, Bang Amir ya?
1: Udah.
0: Oke, syukur deh kalau gitu.
1: Jadi kan lagu ini boleh diminta, lagu pop.
0: Yang mana judulnya? Coba saya cari ntar.
1: Kalau ada yang dibawakan oleh Dalmansyah.
0: itu di... Kayaknya itu lagu-lagu ini ya, lagu lawas ya, Bang Amir ya?
1: Iya, padahal gini deh kan, ini cuma masukan gini ya. Kalau boleh nanti ke depan dicampur kadu diputar lagu gitu.
0: Di mana?
1: Gini, dicampur kadu diputarkan lagu, misalkan lagu pop ada.
0: Oh gitu. Iya, boleh.
1: Mencang negatif ada gitu. Karena gini, kalau lagu-lagu yang saya diputar-putarkan tadi, sekarang ini cuma dengar aja, tapi apa makna artinya, karena saya ini bodoh, nggak tahu itu apa.
0: Saya juga nggak tahu tadi lagu-lagu mancanegara yang diputar juga nggak tahu juga. Pokoknya dengar aja.
1: Ini cuma masukan aja gitu.
0: Boleh juga. Boleh Bang Amir, nggak apa-apa, itu masukan yang bagus buat kita ya.
1: Jadi salam-salamnya buat kakak yang di Medan tadi ya.
0: Oh, buat kakak yang di Medan, Kak Ivo.
1: Kak
0: Ivo di Medan. Salam dari Bang Amir ya.
1: Ya, salam sehat selalu dengan keluarganya.
0: Oke. Salam-salam kembali katanya. Barusan di komen di TikTok salam kembali.
1: Jadi buat adik penyiar ini, salam yang teristimewa, salam bebas gitu.
0: Makasih Bang Amir.
1: Ada aja lah adik, makasih banyak adik ya.
0: Oke, sama-sama Bang Amir.
1: Maaf, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih sempat tadi satu menelpon terakhir kita Bang Amir di Woyla Aceh Barat ya, Melabuh ya. Jadi memang itu dia. Jadi saya udah di penghujung waktu nih. Rekan dan pokoknya ya segeralah. Pokoknya kalau Anda udah sakit, saran saya segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jika kondisi tidak membaik, pokoknya segera. Pokoknya jangan sampai Anda biarin aja itu tubuh Anda dalam kondisi darurat, itu jangan, rekan jati ya. Segera apakah ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik-klinik terdekat ya, untuk jangan sampai Anda kenapa-kenapa lah pokoknya, rekan jati ya. Oke, makasih banyak buat Anda semua yang udah dengerin saya ya dari jam 8 malam tadi sampai ketemu besok. Abis ini ada Fikri ya, Fikri di program Apa Ceritanya dari jam 10 sampai jam 12 malam tentunya, rekan jati. Oke, tetap konsen di langsung aja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Halo rekan JT semua, selamat datang di zona apa ceritanya bersama saya Fikri di sini, yang akan menemani rekan JT dari pukul 10 hingga pukul 12 malam ke depan. Dan untuk rekan JT semua yang pengen cerita nih atau pengen konsen aja di sini enggak masalah, tapi buat yang pengen cerita bisa langsung aja hubungi nomor WhatsApp Jati FM di 0811-6821-036. Ayo kita cerita sama-sama dan saya bakal dengerin rekan Jati semuanya. Dan ini dia, saya putarkan lagu Bara Suara, dari Bara Suara dengan judul Terbuang Dalam Waktu. Dan ya, selamat menikmati.

Oke, halo rekan jati semua. Gimana nih kabarnya semua? Apa masih bersama saya di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh di zona apa ceritanya? Gimana nih rekan jati di malam minggu yang bahagia ini? Apa rekan jati ada yang keluar bersama keluarga, hangout sama teman-teman, atau ada yang rebahan aja nih di kos atau di rumah sambil main HP terus HP-nya jatuh ke wajah? Karena kalau pikir pribadi sih ya, kalau malam minggu kalau nggak ada yang ngajakin keluar biasanya cukup berdiam diri aja di kos ya. Sampai nanti waktu yang tidak ditentukan ya. Kadang biasanya malam minggu keluar emang agak maleman sih ya, karena di jam-jam segitu orang udah mulai sepi, baru mulai tenang tuh suasana warkop, dan barunya mulai nyaman ya buat ngopi. Dan di zona apa ceritanya di malam minggu ini nih, Fikri pengen tanya sih ke rekan-rekan jati semuanya nih. Fikri punya cerita ya. Ceritanya itu waktu kecil pengen jadi apa? Mungkin rekan jati juga ada yang waktu kecil punya cita-cita. Mungkin ada yang jadi abdi negara, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi astronot ya. Tapi waktu udah dewasa itu mimpinya berubah lagi karena realita kehidupan. Mungkin rekan jati punya cerita yang sama nih, bisa langsung aja hubungi nomor Jati FM di 0811 6821 036. Yang ku ingat, nah, waktu kecil Fikri tuh pengennya jadi pemain sepak bola ya. Terus karena ada masalah di bagian kaki ya, dan itu harus diterapi, akhirnya Fikri gak mau jadi pemain sepak bola lagi. Kemudian coba deh bermimpi pengen jadi abdi negara kan. Cuman masalahnya fisik Fikri gak mumpuni. Aduh. Dan pada akhirnya Fikri mencintai salah satu hobi Fikri sekarang, yaitu fotografi, di bidang fotografi dan videografi. Dan ternyata sangat seru rekan jati, sangat amat seru, karena di situ kita bisa mengulik banyak sekali teknik untuk menciptakan foto itu lebih menarik ya. Dan mungkin rekan jati juga punya yang hobi yang sama seperti saya, atau punya cerita yang sama seperti saya, bisa nih langsung aja yuk ceritain ke Fikri di 0811 6821 036. Dan juga nih rekan jati, kadang-kadang ya waktu kita kecil memang suka gak konsisten ya. Gak konsisten nih, kadang pengennya ini, kadang pengennya besok. Karena waktu kecil itu memang angan-angan dan imajinasi seorang anak itu memang lagi liar-liarnya lah ya kan. Punya mimpi yang besar ya, tapi karena belum paham realitanya bagaimana, jadinya suka gak kesampaian gitu kan. Atau mungkin nih rekan jati ada yang dari dulu mimpinya konsisten nih, dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang udah mungkin udah tercapai mungkin mimpinya. Ya, mungkin ada yang dari SD tuh pengen jadi abdi negara dan sekarang alhamdulillah udah lulus ya kan, udah tugas. Atau ada yang pengen jadi dokter, alhamdulillah sekarang udah koas mungkin, atau mungkin udah dapat jabatan yang lebih ya kan. Atau ada yang jadi apa lagi ya, jadi atlet mungkin ya, jadi atlet pemain basket, sekarang udah di tim IBL mungkin. Selalu,
Dan kalau rekan Jati punya cerita yang sama, bisa nih langsung aja hubungi nomor 0811-6821-036. Dan mungkin juga waktu kita kecil itu kadang-kadang kita mengalami pola asuh yang berbeda ya rekan Jati ya. Karena saya baru tahu bahwasannya anak kecil itu jangan dipaksa belajar gitu ya. Dan kalau dipaksa belajar itu kan anak kecil ini masih masa bermain ya. Jadi kalau misalkan dipaksain untuk terus-terusan belajar, itu dia akan kehilangan ini. Masa serunya dia masih kecil itu bakalan hilang. Dan itu akan berpengaruh di kehidupan dia yang selanjutnya. Mungkin aja di SMP dia jadi malas belajar karena di SD terlalu dipush ya, terlalu ditekenin buat nomor satu gitu. Dan mungkin itu juga jadi penyebab kenapa seorang anak itu tidak punya mimpi yang konsisten. Itu menurut saya aja ya. Kita diskusi nih sekalian ya kan, sambil cerita-cerita mungkin kita sambil diskusi juga. Karena itu yang Fikri dapat dari diskusi-diskusi lainnya juga gitu, dari ruang diskusi lainnya gitu ya. Dan mungkin nih rekan Jati, buat yang pengen nanti bisa langsung aja WhatsApp di nomor 0811-6821-036 ya. Bisa request nomor bagus, bisa juga kirimin pesan untuk dibacain. Mungkin pengen kasih pesan ke masa lalunya mungkin. Bisa nih, apalagi kan malam minggu kan. Jadi ya aman aja. Dan mungkin Fikri akan padai di sini dulu sebentar sambil dengerin lagu dari Four Events nih dengan judul Ada Selamanya, dan lagu ini kolaborasi dengan Firsa Bersari. Sambil nungguin rekan Jati nih, dan sambil dengerin juga Ada Selamanya by Four Events. Selamat menikmati.

0: Jetty FM.
1: Hidup itu bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mensyukuri segalanya. Karena hati yang pandai bersyukur akan selalu menemukan kebahagiaan di dalam hidup. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

Halo rekan Jati semuanya, gimana nih? Masih konsen bersama saya Fikri kan? Gimana? Apa ada yang udah pengen bercerita nih? Atau cuman pengen dengerin Fikri aja di sini bercerita tentang Fikri mungkin? Mendengarkan sedikit cerita dari Fikri atau pengalaman-pengalaman Fikri lainnya yang bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya ya di rumah atau di manapun yang lagi berada.

0: Dan ini dia ada telepon, coba kita angkat ya rekan Jati. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Kak Jika, gimana nih kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana liburannya?
0: Aduh, apa itu libur?
1: Apa itu libur?
0: Apa itu libur? Besok pagi masih berkegiatan.
1: Meliburkan diri ya.
0: Gimana nih Kak Jika malam minggunya? Pasti barusan balik dari nongkrong bareng keluarga lagi ya?
1: Ya, kebetulan baru sampai di sore ya.
0: Di Suzu ya?
1: Enggak, sore tadi.
0: Oh, sore.
1: Kakak baru balik. Oh. Dari luar luar angkasa gitu ya.
0: Oke, hari ini Kak Cika punya cerita apa nih?
1: Cerita apa ya? Banyak cerita.
0: Mungkin cerita-cerita dari waktu kecil yang sekarang gak kesampaian, jadi gak linear nih, gak sejalur. Kan waktu kecil cita-citanya pengen jadi dokter nih misalnya, sekarang malah jadi guru gitu.
1: Oh gitu, tapi kayaknya sih pas gitu ya.
0: Oh pas, boleh diceritain juga, karena kan kalau Fikri pribadi ya mungkin belum ya, belum fix.
1: Kalau pengen dapat suami dokter, ya pasti.
0: Boleh ceritain gak pengalamannya dari kecil kenapa bisa konsisten gitu sampai sekarang gitu?
1: Kakak sih kalau masalah cita-cita, alhamdulillah apa yang kakak inginkan, insya Allah tercapai gitu ya. Misal pengen jadi seorang dosen misalnya, okay. Apa seorang apa gitu ya, seorang guru apa teacher gitu ya, teacher. Walaupun beda ya, misal kalau guru kan beda sama dosen kan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Beda namanya gitu. Ilmunya juga beda ya.
0: Iya, lumayan beda.
1: Makanya dari dulu memang pengen, misalkan aku udah pengen jadi dosen itu kan dulu S1 udah bisa jadi dosen. Kalau dulu sekali waktu kita kuliah-kuliah kan S1 dosen kita ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi pas kakak udah selesai harus S2 gitu.
0: Iya, harus ada ini ya, apa namanya, sertifikasi magister, lagi ya.
1: Harus magisternya, enggak boleh lagi.
0: Enggak boleh lagi sarjana ya.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Iya, berarti kan kita harus ngejar gitu ya.
0: Iya benar.
1: Itu memang ada kendala waktu itu. Pas kakak itu udah selesai, udah berubah, apa namanya, regulasinya udah beda gitu ya.
0: Iya, jadi harus, jadi sekarang yang S1 wajib ambil S2.
1: Pernah sih teman gitu ya, teman cerita gitu ya. Dia udah ngajar tapi gara-gara gak S2 dia diturunkan ke ini administrasinya gitu.
0: Oke. Itu kalau misalkan honor juga nggak bisa kayak. Kalau dosen itu ada honor juga nggak sih, Kak?
1: Kalau sekarang nggak pakai lagi asisten ya. Harus S2 gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang kalau dokter udah bisa pakai asisten dokter, udah bisa. Kalau profesor udah jelas 2 orang ya.
0: Kalau waktu kecil tuh motivasinya pengen jadi dosen atau guru apa tuh, Kak?
1: Karena ini kayaknya ilmu yang kita dapatkan pengen ditransformasikan kepada orang lain gitu ya.
0: Oke, sangat-sangat.
1: Nah, lagi gitu sangat, ilmu sangat yang ada. Kalau bahasa yang mungkin cepat dicerna gitu, saya gini, kita pengen ilmu kita bisa kita bagi-bagi ke orang lain gitu ya.
0: Oke, itu sangat-sangat mulia ya.
1: Makanya berarti kita harus pilih jalurnya apa gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Terus enak juga ya kalau berdiri di depan gitu kan.
0: Karena ya, kayak yang cerita dua minggu belakang ya kan, Kak Cika ini suka berorasi kan. Suka berbicara di depan orang gitu.
1: Public speaking. Ya kan emang suka yang gitu, mungkin makanya mungkin mentalnya udah oke ya.
0: Oke.
1: Udah misalnya gini, bagi kita misalnya gini, aku sih kalau mental udah siap gitu, nggak grogi lagi sih di depan umum kan gitu ya.
0: Iya bener.
1: Kalau pegang mic gitu, enggak okay. Gemetaran gitu ya, enggak demam gitu, demam panggung.
0: Oke, berarti udah.
1: Jadi ya, Jadi ya udah, aku coba aja dulu. Ke situ ikut tes seleksi gitu ya.
0: Iya.
1: Pas itu lewat, alhamdulillah, karena dari kecil emang pengen gitu. Dari SMP aku udah suka gitu.
0: Tapi kemarin ada baca berita katanya jurusan keguruan itu mau dihapus, Kak. Tanggapan Kakak gimana?
1: Ya sayang sekali ya. Yang kuliah. Karena ini sekarang kan guru itu harus sekolah lagi, profesi ya kan, kasihan ya.
0: Ya benar-benar. Ada sertifikasi lagi, apa namanya? Setelah kuliah S1 mereka harus kuliah lagi ya kalau nggak salah.
1: Masa kan kasihan, udah tambah lagi biayanya ya kan,
0: bener.
1: Apalagi kita di Aceh atau di Indonesia mungkin masih baru-baru gitu peraturan itu kan,
0: ya, bener,
1: karena
0: bener.
1: Regulasinya berubah, jadi guru-guru yang misalnya nggak bisa lagi ngajar tamat, misalkan aku ngambil ekip gitu biologi matematik, tapi aku nggak bisa ngajar gitu loh, tapi aku sekolah lagi 1 tahun lagi profesi gitu. Nah sekarang untuk ngejar profesi itu juga ikut seleksi lagi ya kan?
0: Iya benar-benar.
1: Malah lagi ya kan?
0: Iya.
1: Kalau emang dapat beasiswa oke lah gitu, tapi kalau nggak dapat aku harus nunggu lagi. Jadi nggak bisa jadi guru, harus beralih kan gitu. Udah deh kuliah di tempat lain aja, bisa di ekonomi, hukum. Tapi kalau hukum harus profesi juga, jadi ini ya.
0: Jadi pengacara ya?
1: Jadi itu lawyer itu kan kayak harus ini juga, harus profesi juga. Misalkan dulu kalau waktu kakak kuliah, misalkan kakak bisa ngambil ekonomi akuntansi gitu. Jadi kakak AKA itu nggak ikut lagi 6 bulan gitu, nggak lagi langsung jadi. Sekarang harus ikut lagi 1 tahun, terdapatkan akuntansi gitu ya, profesi gitu kan. Sekarang banyak kali aturan-aturan baru, regulasi yang berubah-berubah. Jadi kita kadang-kadang bingung juga sih, Fikri ya.
0: Oke.
1: Kasihan ya. Kayak Fikri tamatan S1 misalnya kayak bilang mau dihapus gitu. Kasihan juga orang-orang, mereka-mereka yang udah nyelesain itu. Jadi ya kemana ini arah dan tujuan gue lagi kan gitu ya.
0: Benar-benar bingung sih. Karena yang bingung. S1 sekarang kan apapun itu sekarang minimalnya S2 gitu. Nah, minimalnya.
1: Nggak bisa lagi sekarang. Kalau jadi dosen emang harus S2 gitu. S3 harus nyusul gitu. Nanti kita mungkin ada regulasi baru, jadi kalau dosen harus S3 gitu. Jadi kita lebih bagus kuliah terus gitu. Udah ngajar sambil ngajar, kuliah
0: bener-bener
1: aja gitu. Jadi nggak buang-buang waktu ya. Kalau kakak kayak gitu orangnya, nggak pernah berhenti gitu. Kalau dulu kan kalau ambil S2 itu nggak boleh langsung. Sekarang kan bisa langsung ya.
0: Sekarang bisa langsung ya, benar-benar.
1: 1 tahun nggak bisa sekarang, nggak harus 2 tahun ya kan?
0: Benar-benar.
1: Makanya ada kekurangan, ada kelebihan, ada gimana ya bilang, kita bilang ya. Sekarang emang ada enaknya, ada susahnya gitu ya.
0: Iya.
1: Iya enak juga sih tamat, dulu kan nggak ada ambil rekomendasi, nggak ada dulu, ya kan?
0: Iya benar.
1: Sekarang kita mengambil S2 harus ada rekomendasi 5 orang profesor atau dokter kan gitu ya, 2 orang dokter, 3 orang dokter, 2 orang profesor kan gitu ya?
0: Iya benar. Atau
1: 1 orang kan gitu sekarang. Nah, kalau kakak kayak gitu kemarin itu waktu ambil S2 kayak udah mulai gitu. S3 juga gitu, aduh carilah kawan-kawan ya kan. Kalau udah senior-senior, aku juga nggak mau ditanda tangan kan gitu ya.
0: Jadi harapan kita semua, semoga pendidikan di Indonesia khususnya Aceh bisa terus berkembang ya Kak ya.
1: Iya, jadi jangan dihapus dong, kasihan walaupun harus kuliah lagi ngambil profesinya gitu, tapi dipermudah gitu, jangan dipersulit kan gitu. Karena kan kasihan kan ilmu yang mereka dapatin itu susah juga 4 tahun gitu ya.
0: Iya bener, apalagi yang cum laude atau apa gitu kan.
1: Kalau cum laude boleh lah 3 tahun 8 bulan ya kan.
0: Iya.
1: Kalau yang biasa-biasa bisa 5 tahun loh, 6 tahun kan, 7 dari DO. Iya kan?
0: Iya benar.
1: Makanya kadang-kadang kayak kita bilang ya, cukup kadang-kadang pendengaran miris gitu ya, kayak macam Fikri bilang mau dihapus gitu. Jadi ya bagi-bagi gue yang kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Aduh kasihan kali ya dengarnya.
0: Karena Umi Fikri sendiri juga guru. guru bahasa Inggris.
1: Oh gitu ya. Ayah, Inggris ya.
0: Iya, ayah juga dosen kan. Jadi waktu
1: dosen di UNSI ya, di WIN.
0: Dosennya kampus baru di Nagan.
1: Di Nagan Raya gitu ya. Nagan apa sekarang?
0: Apanya tuh?
1: Kalau UTU di Melabo ya?
0: Ya, UTU di Melabo. Kalau di Nagan itu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negeri.
1: Oh gitu, administrasi ya. Bukan negara ya.
0: Jadi ayah di situ. Jadi waktu baca berita, aduh, kaget nih gitu kan.
1: Tapi enggak apa-apa. Kan udah umur berapa sih mamanya?
0: 42 ya, segituan lah.
1: Kan lama masih pensiunnya ya.
0: Masih. Cuman kasihan juga sama teman-teman yang sedang berjuang di keguruan nih sekarang.
1: Tapi kan Fikri enggak di keguruan kan?
0: Enggak di keguruan, cuman juga sangat disayangkan ya karena
1: ya sayang ya.
0: Pendidikan kan yang utama kan, pendidikan, kesehatan itu vital kali ya. Penting kali lah gitu enggak? Sangat-sangat ya, penting gitu kan. Jadi sayang kalau misalkan
1: ayo kita demo.
0: Kan lagi berlangsung nih sekarang.
1: Kita demo secara sehat aja. Ya bagi pemerintah kita Indonesia khususnya Bapak Presiden, Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Menteri Dikti ya, Kependidikan Dikti ya, Dikti gitu. Mm-hmm. Jadi ya mohonlah dipertimbangkan lagi, jangan dirubah regulasinya. Kalau ya, bisa ya dipembaharui boleh ya kan. Mungkin sistemnya yang dirubah tapi jangan dihapus kan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Ya mohonlah Pak Presiden, Pak para Menteri ya kan.
0: Iya.
1: Mohonlah ini kan ada orang yang tertindas kan gitu ya. Cepat terkabulkan ya kan. Orang aja kan pernah ya merasa komplit dulu ya kan.
0: Benar.
1: Kita merasa tertindas dulu kan di. Kan kita merasa kekerasan pernah dilakukan di Aceh dulu ya, kan?
0: Ya.
1: Mungkin Fikri pernah merasakan?
0: Lagi nggak di Aceh kebetulan.
1: Berarti sama, tapi pernah pulang ya kan? Kita walaupun bagaimana kita di daerah lain, tapi kita
0: tahu.
1: Merasakan kompleksnya di Aceh bagaimana tahun 2000-2001 ya, apa dulu? 2001 udah mulai kayaknya ya, waktu aku SMA udah komplik-komplik lagi ya, gitu lah.
0: Jadi sebelum itu kayak
1: iya kuliah gitu udah mulai deh ya kan.
0: Udah dari sebelum tahun 2000 kayaknya juga udah mulai ya. Kalau
1: 2004 kita udah damai kan gitu udah, ya.
0: Iya karena tsunami. Nah,
1: itu aku masih kuliah gitu. Kalau lagi itu masih kuliah gitu.
0: Iya, 2000 berapa ya tanda tangan MOU ya? 2008.
1: 2015 ya, tanggal 15 Agustus ya. 2015 ya.
0: Segituan lah pokoknya lupa juga.
1: 2005 ya, bukan 15 deh.
0: 2005. 2005 di sana kan. Aduh lupa lagi halaman berapa. Pernah baca soalnya.
1: Iya, 2005 deh kalau enggak salah Kakak. Penandatanganan MOU Helsinki itu 2005. Ya,
0: benar-benar.
1: Ya, 2005 sekarang udah 21 tahun ya. Masuk 22 tahun ya kan?
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau kita ingat Mas, ini kita menceritakan untuk anak cucu kita bahwa kita pernah. Ya kan, misalnya walaupun kita nggak merasakan secara langsung, tapi ekses daripada konflik itu udah terasain kan gitu ya.
0: Ya benar-benar.
1: Nah, misalkan faktor ekonomi, kan kena semua gitu di sektor apapun kena waktu itu ya. Waktu konflik itu terjadi di Aceh banyak teman-teman kita mungkin ada yang kehilangan orang tuanya, kehilangan harta benda ya kan. Ya. Bahkan mungkin rumahnya kan di pokoknya banyak deh kayak macam banjir kemarin itu kan. Kalau konflik itu kan beda ya, kalau kejadiannya itu bukan kejadian alam ya kan. Bener. Kalau tsunami, makanya kalau orang mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Aceh sama dengan tsunami itu nggak sama.
0: Bener, beda.
1: Nah, beda banget. Asli kalau beda. Konflik itu kejadian yang dilakukan oleh manusia gitu, tapi kalau tsunami, banjir itu kejadian alam yang nggak bisa, kita nggak bisa nuntut karena itu kehendak Allah gitu ya.
0: Iya benar.
1: Nah, makanya kita garis bawahi sama anak-anak sekarang, kan ada sebagian mengatakan bahwa konflik itu kan sama gitu dengan tsunami, oh beda banget gitu, ya kan?
0: Iya benar.
1: Nah, kalau kakak sih nggak setuju gitu, walaupun kakak nggak merasakan ya kan, tapi kita kan pernah mendengar cerita-cerita dari orang tua kita ya kan?
0: Iya pasti di buku-buku di sejarah kan tetap gitu. Terus ada
1: makanya kalau anak-anak yang lahirannya di setelah konflik itu dia nggak tahu sejarah bagaimana pahitnya ya, waktu konflik di Aceh kan gitu ya. Bener. Perjuangan bagaimana sehingga kita menjadi suatu daerah yang damai tentram saat ini ya kan gitu ya. Semoga jangan terulang lagi.
0: Amin,
1: ya kan.
0: Amin.
1: Itu ya doa kita ya Fikri ya,
0: kan.
1: Nah, walaupun kita udah pernah merasakan walaupun kita nggak secara langsung gitu, tapi kita berdoa sama-sama jangan pernah mengalami lagi dengan anak-anak kita atau adik-adik kita ya kan. Biarlah ya, mereka tumbuh besar dengan cita-cita mereka ya yang akan dia laluin gitu ya. Untuk memperjuangkan Aceh lebih bagus, lebih terhormat, lebih ya mulia ya kan gitu ya.
0: Ya.
1: Kalau ya, kakak begitulah, makanya kakak pengen dulu jadi seorang ya yang dipublish saja deh kalau orang bisa mencerna para pembicaraanku sudah tahu kan gitu ya. Fikri pasti tahu.
0: Mungkin kita padai di sini dulu ya daripada ketahuan.
1: Iya makanya rasa dulu deh.
0: Berarti malam ini kita dapat pelajaran bahwasannya pendidikan itu sangat-sangat penting. Dan orang yang berusaha membagikan ilmunya adalah kemuliaan yang sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat
1: kan mulia. Guru itu ya tanpa jasa ya, pahlawan ya, tanpa jasa kan
0: bener,
1: gitu ya
0: bener.
1: Makanya kita hormati ya guru-guru kita yang telah membimbing kita dari SD, TK ya dulu ya.
0: Benar.
1: Semoga mereka-mereka itu menjadi pahlawan selamanya kan gitu ya.
0: Iya benar.
1: Pokoknya dinobatkan aja ya mereka sebagai pahlawan ya kan gitu
0: ya. Iya, pahlawan bangsa.
1: Iya itu harapan kita ya Fikri. Karena mama Fikri katanya guru ya.
0: Ya bener. Ya kalau ngelihat Umi kayak capek gitu kan. Maksudnya
1: iya,
0: tiba-tiba bener. Wah gak sejahtera. Kehidupan guru itu harus sejahtera. Wajib sejahtera.
1: Tapi gak apa-apa deh. Kan guru sekarang ada sertifikasi ya kan.
0: Bener ada.
1: Kalau dosen sardos. Kalau itu sertifikasi. Berarti kalau sertifikasi itu kan sekali gaji ya kan. Berarti tambah lagi. Kalau gaji mamanya Fitri misalnya ada Fikri ada 10 juta tambah 10 lagi 6 bulan jadi 20 juta. Jadi udah cukup lah operasionalnya.
0: Oke Kak Cika, ini kita sudah berbincang mungkin kurang lebih 15 menit ya atau 10 menit.
1: Oke deh, kita cukupkan kita saja cukupkan deh untuk kita denger aja lagunya gitu ya.
0: Malam besok mungkin Fikri bakal ada lagi di zona apa ceritanya, kita bisa lanjut besok ya.
1: Oke. Kalau berbicara malam ini terus besok gak ada sisa.
0: Oke Kak Cika, untuk malam ini mau request lagu apa nih?
1: Kakak lagu Indonesia aja deh, karena masih kangen dengan Indonesia ya.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Kakak lagu dari ini, Nadiba Salama ada nggak?
0: Ada, harusnya ada.
1: Oke, ada kota nih? Ini
0: ada, ada.
1: Sama ya, tanpamu ya?
0: Oh, ada ya? Dong, ada. Oke. Mau salam-salam ke siapa nih Kak?
1: Ada, salam siapa ya? Buat siapa ya? Buat semuanya aja deh, kakak nggak ini mungkin agak apa ya ada salam-salam gitu aduh kayak macam-macam gitu semuanya kebagian semua gitu.
0: Oke, makasih banyak Kak Cika sudah mempersembahkan
1: buat ya yang pasti yang di rumah sama istirahat semuanya gitu.
0: Oke,
1: kita menikmati liburan ya Fikri ya.
0: Amin, semoga
1: yang
0: aja bisa sih
1: dari puncak Kak. Hati-hati karena keluarga gua ada di puncak ya belum pulang ada sebagian. Oke deh, hati-hati di jalan. Semoga sampai ke rumah besok dengan selamat.
0: Amin. Makasih banyak Kak Cika.
1: Oke, Fikri sama tugas sukses selalu ya.
0: Siap. Makasih banyak Kak, doa baiknya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan itu dia tadi dari Kak Cika, rekan jati semua. Dan mungkin kita padai dulu di sini sambil mendengarkan lagu yang udah di request nih sama Kak Cika. Kota ini tak sama tanpamu dari Nadif Basalama. Langsung aja kita putarkan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu insert keluarga, oke?
2: Banyak orang bilang harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi ternyata ada yang lebih berharga dari itu, yaitu waktu yang bisa kita habiskan bersama mereka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Selamat menikmati. Dan tetap konsen bersama saya Fikri.

Oke, rekan Jati, halo, masih bersama saya di sini kan. Dan mohon maaf tadi kita agak Aduh, mulai belibet nih karena saya tadi barusan tuh ada hal yang mendesak sedikit ya. Tadi ada telepon dari seseorang dan sepertinya tadi agak lama ya. Jadi saya kira ini udah jam 23.22 dan sepertinya kalau kita masuk ke sesi telepon ini gak cukup untuk closingnya nanti ya rekan Jati. Jadi saya hari ini pengen cerita dari pengalaman saya aja deh ya. Nah rekan Jati, kalau misalkan rekan Jati ini dulu waktu kecil ada yang pengen jadi ini enggak, jadi pemusik gitu ya,

mungkin jadi pemusik, bukan pemusik ya, apa namanya, apa sih namanya, musisi, ya Allah, musisi, jadi musisi mungkin. Tapi karena ada satu lain-lain hal, akhirnya banting setir jadi ngambil profesi lain kan. Kemudian juga misal ada kendala-kendala, misalkan kayak kalau pikir itu kendalanya dulu misalkan pengen ngeband nih tapi nggak ada timnya gitu kan. Kalau misalkan mau apa ya, misalkan punya, aduh bingung lagi ngomongnya gimana ya. Dan rekan Jati nih, pernah gak sih rekan Jati ngerasa kalau rekan Jati sering ngerasa bahwasannya apa yang rekan Jati lalui hari ini terasa sangat amat berat, bingung mau majunya gimana nih. Tapi tenang rekan Jati, gak apa-apa, kita bersama pasti bisa menuju apa hal yang kita inginkan jika kita bersungguh-sungguh. Maka kuat-kuatlah ya rekan Jati. Dan ini dia, tadi ada teleponnya, mungkin tadi agak error ya. Ini baru bisa lagi, dari ada Kak Zun yang telepon ya. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Halo. Dan ya, ini masalah di teleponnya masih agak bermasalah nih ya rekan Jati, karena tadi udah coba angkat juga di sini itu nggak bisa ya. Coba kita angkat. Tuh. Dan mohon maaf nih rekan Jati kalau untuk telepon ada sedikit kendala ya. Mungkin saya coba perbaiki sedikit ya, karena ini agak error ya. Dan ya, sepertinya ini memang ada sedikit masalah ini. Coba kita angkat nih, ada telepon lagi, bisa atau enggak. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh, ini nggak kedengeran ya suaranya. Halo. Aduh, sangat-sangat. Aduh. Halo. Halo. Halo. Gak kedengeran nih ya suaranya kak. Halo. Halo. Tetap yang terbaik. Dan ya rekan Jati, ini teleponnya udah saya coba setel dan ternyata gak bisa ya. Jadi ini saya juga agak bingung nih. Coba saya setel lagi ya.

Daniel Kanjati ini saya juga bingung nih gimana ngangkatnya. Jadi saya kira mungkin Tuan Kanjati yang pengen cerita malam ini ya, bisa coba lagi mungkin ya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini baru bisa nih. Tadi Kak Fitri, tadi juga coba telepon.
1: Jadi
0: tadi banyak nih yang telepon kan. Jadi beradu-adu gitu. Jadi mati sebelah sini terus ditelepon lagi.
1: Apa yang penting Fitri jangan mati. Apa kabar Fitri? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aman, sehat, sejahtera.
1: Iya, alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Besok rencana mau kemana?
0: Besok mau istirahat dulu nih Kak.
1: Oh iya, kakek mau kayak mana?
0: Belum telepon lagi nih.
1: Duh, mana Kak juga ada lagi nomor kakekmu lagi. Semalam tadi nggak jadi dulu teringat sama kakekmu.
0: Kok teringat ingat terus Kak?
1: Nah, teringat lah, kakekmu nggak ingat.
0: Kak Zul, malam ini punya cerita apa nih di malam minggu yang bahagia ini?
1: Dibilang bahagia, setiap malam Kak Zul bahagia, nggak mesti malam minggu. Apalagi bentar lagi nggak bisa ke Pulau Kapuk.
0: Oh, mau ke Pulau Kapuk.
1: Ya.
0: Kapan tuh Kak? Ada nih Kak, masak daging Idul Adha nih. Maulah kalau Kak Zul yang masak.
1: Apa?
0: Mau lah daging yang Kak Zu masak, Idul Adha.
1: Idul Adha?
0: Uh-uh.
1: Udah, mari.
0: Gak mau, jauh.
1: Ya udah, kalau Kak Zu bawa ke situ juga jauh.
0: Deket.
1: Ya udah, Kak Zu kirim WA sekarang ya.
0: Gambar, bukan dagingnya Kak Zu kirim. Gambar rendang Kak Zu kirim.
1: Iya, kan daging juga.
0: Gimana Kak Zu malam ini kegiatannya apa aja nih di malam minggu yang seru ini?
1: Oh iya, seru. Seru. Malam ini nggak ke warung kopi, nggak keluar ke beliau. Beliau lebih cepat ke Pulau Kapuknya daripada Kak Zu. Angin sih, sebentar lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ini angin nih.
0: Oh angin, oh gede kali angin sana Kak Zu ya?
1: Hah, gede?
0: Maksudnya kuat kali anginnya.
1: Kok lingan gede apa gitu kan.
0: Tapi kalau kuat seberotot apa dia? Emang dia langit ada ototnya.
1: Enggak kuat dia. Tingkat sepeda berdiri aja enggak goyang dia. Enggak bisa diangkat sepeda. Tapi yang kuat kok bisa sih dong bisa angkat Kak Zu. Ya Allah ketawanya.
0: Enggak kayak.
1: Yang benar ya?
0: Iya benar.
1: Tapi kayak itu
0: Kak Zu. Dulu kan waktu ikut lomba manjat pinang kan ngeri kali itu.
1: Ngeri. Kalinya apa kali? Kali ya cek.
0: Kali pancing.
1: Kirain kali ada tambah ada kurang.
0: Kak Zu, kalau misalkan Fikrin pernah beli ikan lele kan?
1: Yang ada kumisnya.
0: Bukan. Ya ada kumisnya kan, beli ikan lele tapi bagian sayap.
1: Ada sayap?
0: Ada. Ikan lele itu ada sayap dia.
1: Di mana sayapnya?
0: Jadi ada. Coba Kak Zu perhatikan baik-baik.
1: Tunggu ya, besok Kak Zu pancing ya. Ya sama lah kayak ikan gabus. Tapi bedanya dia di apa? Di yang dibilang sayap itu ada durinya. Itu bahaya.
0: Oh iya. Ini asli kalo sayap, kan, dia berbulu.
1: Berbulu?
0: Iya. Maksudnya bulunya kayak bulu ayam.
1: Ya, berarti yang kayak Kak Zu ngintip semalam berbulu.
0: Oke Kak Zu, jadi malam ini Kak Zu ada kemana aja? Maksudnya apa? Ada ke warkop, ke kafe?
1: Gimana mau ke warkop suami Kak Zu aja di rumah malam ini?
0: Kan bisa pergi sendiri Kak Zu.
1: Enak.
0: Gak seru ya?
1: Kalau Kak Zu pergi sendiri, uang di dompet Kak Zu yang keluar. Kamu tahu kan?
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Tapi saya kalau gantung kunci sama ayang, Beb. Kok ketawa sih kamu?
0: Enggak, kan lucu aja. Seru, maksudnya. Maksudnya seru, seru, maksudnya seru.
1: Harus ada dalam hidup rumah tangga itu jangan serius-serius sekali. Harus ada canda tawanya.
0: Betul, betul, betul, betul, betul, betul. Betul, betul, betul.
1: Terserah kami mau panggil ayang, Beb.
0: Iya, kan seru, maksudnya. Kalau Kak Zu sama suami Kak Zu udah melangkah dengan begitu lama bersama, tetap setia satu sama lain gitu kan, berbagi tawa cerita.
1: Fase-fase yang namanya rawan itu udah kayaknya udah lewat gitu. Ada tahap-tahapnya juga tuh.
0: Benar, benar, benar, benar. Jadi pelajaran untuk anak muda yang mau nikah nih, gimana Kak Zu cara menghadapi permasalahan dalam rumah tangga?
1: Ah, kalau kita pelajari teori pandai, tapi prakteknya gitu kan. Prakteknya payah.
0: Iya, iya, iya.
1: Semua pada diri kita sendiri.
0: Betul, betul.
1: Karena kalau menurut Kak Ju, data-data lah dari pihaknya mengalah, suaminya yang enggak mengalah ataupun sebaliknya. Jadi harus ada saling satu sama lain, harus saling percaya, harus saling mendukung.
0: Oke, oke, oke.
1: Yang namanya apa, bertengkar itu wajar. Itu kan bumbu-bumbu biar tambah mesra pas malamnya nanti itu.
0: Ya, biar tambah seru aja.
1: Iya, kalau lama nggak ada berantem-berantem nggak enak juga.
0: Nggak ada rasa pedas gurih itu.
1: Ya benar, pasti setiap rumah tangga itu pasti ada yang ya cocok lah, asal jangan main tangan aja.
0: Oke. Di cara penyelesaiannya gitu Kak ya.
1: Iya, yang penting, tapi kalau secara penyelesaiannya ya silakan Anda mencoba sendiri, selesaikan sendiri. apa tuh nama kalau Kak Ju, kalau di saat lagi nyapa sama Ayang Beb, itu biasanya beliau yang duluan ngomong. Kalau dari Kak Ju mah kayaknya bertahun-tahun Kak Ju nggak bakalan ngomong. Kak Ju kalau orangnya dendam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya itulah lika-liku rumah tangga Kak Ju. Tapi untuk narawan itu udah jarang maksudnya ada selisih paham itu kayaknya udah ada tapi udah saya bilang jarang ya. Apalagi sekarang anak udah besar malu lah.
0: Iyalah betul jadi ini bisa jadi pelajaran ya untuk kita semua. Bagaimana cara menghadapi bumbu-bumbu, ladaku, garam, bosunti, bolimeng di dalam rumah tangga. Jadi ya udah, nikmati aja kapalnya berlayar.
1: Ya, soalnya gini, yang tak dirasakan ya. Tak dilihat, udah betul video belum? Jangan GF pula dulu nanti ya. Dikala lagi ada lagi selisih paham ya, enggak tadi ngomong nih ceritanya kan.
0: Oke.
1: Malah merana pasti waktu tidur.
0: Oke.
1: Soalnya kan gengsi, maksudnya kalau menghadap beliau kan gengsi jadinya, jadi kan agak kesana kan. Akhirnya badan sendiri juga yang pegel jadinya, harus menghadap dinding ya, dindingnya nggak enak lagi kita lihat kan. Padahal kalau kita balik lebih enak kita lihat beliau tidur dengan suara ngorokannya gitu kan.
0: Biasanya Fikri kalau lihat ke dinding kan ya kadang tapak kaki Fikri di situ.
1: Iya, padahal kalau bisa balik pasti bisa. Dia udah lagi tidur, lagi ngorok kan. Pasti gengsinya ini.
0: Iya, betul.
1: Ya, aku yakin juga pernah juga di mimpi. Padahal beliau menghadap dinding juga sebenarnya.
0: Sama-sama gengsi.
1: Sama-sama gengsi jadinya kan. Jadi ya enggak enak. Terserah waktu malamnya enggak enak. Ya tidur enggak nyenyak. Penting badan pegel, masih ada di sana gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, alangkah baiknya, tapi jangan dari Kak Ju ya. Kalau Kak Ju tahu. Jadi yang baiknya bagi yang lagi marah-marahan, khususnya malam ini, udara dingin. Yuk, jangan marah-marah, enak tidur, enggak saling tertekan kosong ya.
0: Iya, betul. Jadi Kak Zu, terima kasih nih malam ini udah mau bercerita lagi ya. Jadi seperti biasa nih, sesi Kak Zu, sesi favorit Kak Zu nih, mau request lagu apa?
1: Oh, ini dong. Kak Zu ketungin Asyik Lutiamo.
0: Siapa? Kalau Kak Zu ngomongnya gak jelas, jadi salah.
1: Tunggu, Kak Zu bayangin lah, tunggu lah, apa? Biasa aja. Yuti Amo.
0: Yuti. Penyanyi kan?
1: Itu judul.
0: Oh, judul.
1: Buka roti cani ya. Siapa ya yang penyanyi? Ada cani-caninya kok enggak salah.
0: Bentar, pergi cari dulu. Yutamo.
1: Yuti Amo.
0: Yuti
1: Amo.
0: Amo.
1: Pada muka itu nama dong nih. Amo.
0: Yuti Amo.
1: Kalau disuruh ulang-ulang enggak kayak gini. Yuti Amo.
0: Yuti Amo. Judulnya Yuti Amo.
1: Ya, penyanyinya kok enggak salah kayak siapa ya? Dan ada cani-caninya.
0: Cana cane cane cane cane. Gak masalah. Ini
1: ada.
0: Tunggu yo.
1: Ah, mau nyanyi sedikit. Yo. Monyong.
0: Yo. Amo.
1: T. Amo.
0: Yo.
1: Sih.
0: Gak ada nih Kak Zu.
1: Biasa ada.
0: Oh, Fikri berarti yang salah nih. Apa nih ya?
1: Udahlah. Nah, daripada makan.
0: Jangan, gak enak Fikri. Bentar Fikri cari. Bentar Fikri cari. Gak enak Fikri.
1: Tapi Kak Zu udah enak nih. Kayak mana nih?
0: Yote Amoy. Ya Fikri kan gak enak rasanya.
1: Enak. Kak Zu udah enak nih rasanya.
0: Yoto. Ya gak ada kok. Yote Amoy.
1: Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada nih aja coba. Mantan pacar Kak Zu setelah kakekmu.
0: Chris Pati.
1: Bukan. Nggak mau Kak Zu sama si Sami.
0: Siapa juga tuh?
1: Judulnya Wonderful Tonight.
0: Siapa?
1: Namanya lupa Kak Zu.
0: Born Tonight.
1: Wonderful Tonight.
0: Wonderful.
1: Tonight.
0: Ada nih dari Michael Bublé ya.
1: Bukan.
0: Siapa juga? Wonderful Tonight. Oh, Eric Clapton. Eric Clapton. Oke. Oke, sudah aman Kak Zu. Mau salam-salam untuk siapa nih?
1: Oke, berhubung Kak Zu buru-buru.
0: Singkat. Okay. Singkat kali.
1: Enggak apa-apa, yang penting Kak Zu udah masuk kerja tidak dah aman dah nak tidur. Ini kan sayang Kak Zu nya dah kukurui dia. Kak Zu belum tidur nih.
0: Oke.
1: Kak Zu belum tidur.
0: Hai ibu, bapak, ibu, bapak.
1: Sayang tak
0: sih
1: nggak cemer begitu.
0: Oke.
1: Bunyi lagi dia. Bedoh.
0: Oke, Kak Zu, terima kasih telah membersamai malam minggu ini. Terima kasih sudah menemani Fikri pada zona apa ceritanya di malam ini. Dan semoga kita besok bisa berbicara lagi di malam Senin.
1: Kok cepat kali kamu ngomongnya?
0: Kan Fikri latihan nge-rap nih.
1: Ya, oke. Okay. Yeah. Makasih banyak. punya juga, dan makasih banyak udah temani kami juga, nah, Fitri, walaupun Kak Zu baru nongkrong di sini. Tadi Kak Zu di sana nongkrongnya.
0: Terus tadi nampak Kak Zu di jalan kan, udah Fitri panggil Kak Zu, nggak dengar, ya udahlah nongkrong aja di sana dulu.
1: Udahlah, nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan sehat semua kita ya.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kak Zuni yang udah telepon, dan juga ini ada satu pesan WhatsApp dari Kak Fitri. Tadi ada banyak yang coba telepon ya, tadi ada Kak Fitri, Kak Zu, Kak Cika tadi yang telepon, kemudian ada Wak Dul juga. Cuman tadi minta maaf sekali Wak Dul, ada sedikit masalah tadi ya, ini udah Fikri setting, udah Fikri perbaiki, dan alhamdulillah nih udah aman ya. Dan mungkin besok kita bisa telepon lagi ya Rekan Jati, karena ini malam sudah menunjukkan waktu sebentar lagi untuk menuju closing. Dan ini saya bacakan dulu ya chat dari Kak Fitri. Assalamualaikum Fikri. Waalaikumsalam Kak Fitri, ini Fitri. Kak Fitri hari ini istirahat saja sambil dengar Fikri. Request lagu Michael Jackson, How in the World. Oke, coba kita cari How in the... Ada nggak ya? Harusnya ada dong. Ada, harusnya ada nih. Coba kita cari. How in the World, Michael Jackson.

0: Nah, sebentar, ini kita jadi dulu ya kak, karena di sini nggak ketemu nih. Heal the world ya kak, kayaknya ini salah ketik ya kak. Kalau heal the world ada nggak ya? Oh ada nih, heal the world. Oke. Kemudian, salam buat Wak Dul dari Kak Fitri nih, Bang Ferry FM. Ini tadi Bang Ferry FM ada telepon nih, cuman minta maaf sekali Bang, kita udah mau masuk ke closing ya. Jadi sangat-sangat minta maaf, Fikri nggak bisa angkat karena nanti takutnya nggak cukup waktu ya. Jadi semoga besok malam kita bisa ketemu lagi nih. Dan juga Panglima Sulung, Kak Ami Himida, Kak Azu, dan Kak Ivo atau Kak Ica dan Bang Muhara, semoga sehat terus. Oke, Kak Fitri. Siap-siap. Makasih banyak ya. Hari ini udah mau dengan Fikri, oke? Dan ini dia saya putarkan lagu yang di-request sama Kak Zu. Terima kasih Kak Zu dan juga dari Kak Fitri nih. Tapi sebelum itu kita putarkan dulu Insert Persahabatan. Selamat menikmati.
1: Sahabat itu seperti mata dan tangan. Ketika mata menangis, tangan yang mengusapnya. Ketika tangan terluka, mata ikut menangis. Karena

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: Masih ada lagi ya? Oh iya, Rinja Main, Indah Susanti, Rudy Dambudi, Santi Sati, Astri Ivo, Abadi Susman, Mira Susman ya, dan saya.
1: Saya siapa?
0: FBR.
1: FBR siapa? Ah.

0: asli.
1: Saya wartawan. Saya mau wawancara kamu nih. Ada waktu enggak?
0: Ini lagi rekaman.
1: Sebentar aja.
0: Ya, ini saudara bisa masuk sini bagaimana ini?
1: Sebentar aja kok.
0: Operator, kenapa ini wartawan bisa masuk kemari? Ini lagi rekaman.
1: Loh,